Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang udah jam 7 aja nih teman Pro 2. Gak berasa ya. Cepet banget nih waktu berlalu guys. Dan tentunya Risa masih akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Kalau tadi kita udah bahas tentang tidur, kebiasaan tidur teman Pro 2, yang ternyata memang semua orang nih punya ritme tidur yang berbeda-beda, bahkan dari kecil guys. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Apakah kita akan bahas tentang kesehatan lagi? Kayaknya ada yang menarik tentang teman Pro 2 ya. Mungkin ini agak terdengar lucu. Tapi entah kenapa, ini pasti bakal dirasakan oleh banyak orang juga. Yaitu kayak pas kita lagi bangun tidur nih guys. Pernah gak kamu ngalamin? Entah kamu sendiri atau kamu ke teman-teman kamu deh atau keluarga kali ya. Yang kalau bangun tidur, kenapa mulut ini masih berasa kayak bau guys. Padahal sebenarnya nih pas mau tidur sebenarnya kita tuh udah sikat gigi, tapi entah kenapa pas bangun nih kok masih agak bau ya. Apa nih yang terjadi nih ya kan? Pasti kamu juga bertanya-tanya nih teman berdua. Kenapa pas bangun nih kayak nafas kita atau mulut kita nih malah kerasa gak seger guys ya. Padahal malam hari misalkan udah sikat gigi nih sampai bersih ya kan. Nah, dan kondisi ini biasanya kan bikin kita gak percaya diri gitu ya. Apalagi kalau misalkan lagi nginep di rumah teman-teman gitu, atau lagi kumpul sama keluarga ya teman Pro 2, yang ngerasa kayaknya kalau bangun tidur nih kayaknya lebih baik aku tutup mulut gitu. Baru mungkin ditanya atau lagi diajak ngobrol gitu pas bangun tidur tuh kayaknya kayak jangan ajak aku ngobrol, aku sikit gigi dulu gitu ya kan. Nah, sebenarnya fenomena ini kenapa ya guys? Apakah ada penjelasan medisnya? Nah, kita bakalan bahas bareng-bareng nih. Pasti kamu penasaran juga ya kan. Sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Dipa Barus featuring dengan Hindia dengan Nafas. Nah, berhubungan banget kan dengan nafas yang bau saat kita bangun tidur dengan lagu yang akan kita puterin ini teman berdua. Jadi stay tune terus ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini, rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
3: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
4: Tahukah kamu? Bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Nah, teman berdua, kalau tadi kita membahas nih tentang fenomena penyebab mulut kita ini tetap bau, guys. Saat bangun tidur ya, walaupun kita udah sikat gigi nih sebelum tidur, teman berdua. Dan di dalam dunia kedokteran gigi, bau mulut khas di pagi hari ini dikenal dengan istilah morning breath atau halitosis, teman berdua, atau halitosis sementara. Dan berdasarkan berbagai sumber, penyebab utama dari aroma tidak sedap ini adalah penurunan produksi air liur atau saliva secara drastis saat seseorang tidur, guys. Jadi air liur yang berfungsi sebagai pembersih alami yang secara terus-menerus membilas bakteri dan sisa makanan di dalam rongga mulut. Nah, pas kita tidur, aktivitas kelenjar ludah kita ini kan melambat ya, sehingga mulut ini menjadi jauh lebih kering atau serostomia dan serostomia maksud aku, dan suasana mulut yang kering inilah yang menjadi lingkungan ideal bagi bakteri anaerob, teman berdua, anaerob untuk berkembang biak dengan cepat, guys. Dan selama proses perkembang biakan tersebutlah bakteri-bakteri ini memakan protein dari sisa-sisa sel mati dan air liur yang mengering nih, serta partikel makanan mikro yang tersisa di sela gigi kita. Jadi proses pembusukan ini yang menghasilkan senyawa gas berbau menyengat yang disebut dengan volatile sulfur compounds atau VFC. Dan juga ini tuh sama seperti hidrogen sulfit dan metil merkaptan, teman berdua. Jadi senyawa volatil beraroma sulfur inilah yang menjadi sumber utama munculnya bau mulut saat pertama kali kita terbangun. Wow, kebayang ya betapa baunya mulut kita, guys. Jadi selain faktor penurunan air liur tadi, permukaan lidah ini juga memegang peranan besar sebagai tempat berkumpulnya bakteri. Jadi area lidah, terutama bagian belakang, ini memiliki tekstur kasar yang mudah untuk menampung penumpukan lapisan putih atau coating, teman berdua. Jadi kayak yang melapisi lidah kita berupa sel mati dan juga bakteri. Jadi menyikat gigi aja sebenarnya itu seringkali belum cukup, teman berdua. Jika kebersihan permukaan lidah juga kita abaikan, apalagi sebelum tidur nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Tuh nomor dua, kebiasaan tidur dengan mulut terbuka atau masalah hidung tersumbat ini juga ternyata bisa memperparah kondisi ini nomor dua, karena bikin udara lalu lalang dan mengeringkan jaringan mulut lebih cepat. Begitu pula dengan konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang atau kopi pada malam hari yang senyawanya diserap ke dalam aliran darah dan dikeluarkan.

keluarkan kembali melalui paru-paru saat kita bernafas. Dan langkah pencegahan yang efektif ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kondisi mulut sebelum tidur. Ya, sebelum kita tidur malam nih, tentunya selain kita menyikat gigi guys, jangan lupa juga penggunaan benang gigi atau dental floss. Ini juga sangat dianjurkan untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang tentunya gak terjangkau nih sama bulu sikat. Terus membersihkan permukaan lidah secara lembut menggunakan alat pembersih khusus lidah atau tongue scraper. Ini juga terbukti ampuh tanaman periode untuk memangkas populasi bakteri penghasil gas sulfur. Jadi ternyata gosok gigi aja teman-teman berdua gak cukup ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tintin apaan sih? Emang aku bunyi klakson apa? Ih, bukan gitu loh, Tin. Lihat tuh. Ih, si Bini udah tunangan. Kok dia pakai cincin sih? Ih. Oh, iya, udah tunangan. Emang kenapa? Iri ya, Wele. Iya, bukan loh. Cuma kenapa ya kalau tunangan itu atau menikah, cincinnya dikenakan di jari manis?
3: Mau tahu? Benar mau tahu?
4: Gini awalnya. Arkeolog menemukan pengantin wanita pada masa hieroglif Mesir kuno sudah mengenakan cincin di jari manisnya. Yang dimana itu didasari dari kepercayaan bahwa di antara jari manis dan jantung ada syaraf halus yang terhubung. Syaraf halus itu yang menyalurkan energi cinta dari jari manis ke jantung, yang dianggap sebagai pusat emosi manusia. Dan tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa, bahkan dunia, termasuk Indonesia.
2: Oh gitu, kalau gitu aku mau beda dari tradisi dulu, letaknya di jempol.
3: Terserah. Tapi pasangannya emang ada.
5: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Nomor 2, menjaga kecukupan hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup sepanjang hari dan sesaat sebelum tidur juga membantu menjaga kelembaban rongga mulut. Dan memahami bahwa morning breath adalah salah satu proses biologis yang normal, ini membantu kita juga untuk tidak terlalu cemas nih guys. Sekaligus lebih disiplin dalam merawat kebersihan mulut secara menyeluruh juga. Nah, udah tahu dong teman Pro 2 penyebab kenapa mulut kita ini tetap bau pada saat kita bangun tidur sama Prodo meski kita udah sikat gigi ya. Semoga ini juga bisa membantu kamu nih dan mungkin bisa diterapkan mulai nanti malam teman Prodo. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman Prodo. Stay tune terus teman Prodo.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Oke teman berdua, kalian masih di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan pagi hari ini, kalau tadi kita udah ngomongin dua topik ya. Yang pertama adalah fenomena tidur ya teman berdua. Karena apa sih tiap orang beda-beda. Tadi udah kita bahas bareng-bareng. Terus tentang fenomena kenapa bau mulut itu di pagi hari terutama ini intens banget gitu sama berdua, padahal kita udah sikat gigi. Nah ternyata kita udah tahu nih penyebabnya ya kan. Sekarang kita bakalan bahas ke arah kecantikan guys, terutama buat cewek-cewek ini kayaknya satu hal yang seru banget untuk kita bahas. Karena kita bakal membahas seputaran sheet mask nih teman berdua. Nah, sheet mask ini kan salah satu perawatan kulit juga, terutama untuk wajah ya, yang juga udah jadi kayak bagian rutinitas aja nih untuk kecantikan harian kita. Dan bagi banyak orang tentunya buat mendapatkan kulit yang lembab dan glowing. Nah, bentuknya yang mungkin lebih praktis serta kandungan cairan esensial yang melimpah bikin masker lembaran ini juga sangat digemari atau memperdua sebagai solusi instan untuk menyegarkan wajah yang juga kusam. Terus gimana sih manfaatnya? Ya banyak banget teman berdua. Dan tentunya nanti kan kita bahas nih manfaatnya dan juga panduan penggunaan yang aman nih untuk menggunakan sheet mask wajah teman berdua. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Stay tune terus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Yes, kamu apaan sih?
1: Kenapa sih, sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih, biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku!
3: Nih, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tolong produk, kalau kita ngomongin manfaat, manfaat utama dari penggunaan sheet mask sendiri ini adalah kemampuannya dalam mengunci kelembaban kulit secara intensif dalam waktu yang relatif singkat. Jadi lembaran masker yang menutupi wajah rapat-rapat ini mencegah cairan serum menguap terlalu cepat nih, sehingga pori-pori kulit ini dapat menyerap nutrisi, vitamin, dan zat hidrasi dengan jauh lebih optimal dibandingkan dengan penggunaan krim biasa. Dan meskipun sangat bermanfaat untuk menghidrasi kulit guys, penggunaan sheet mask sendiri ternyata juga nggak boleh dilakukan secara sembarangan atau terlalu sering setiap hari. Berdasarkan saran dari para ahli dermatologi yang dilansir dalam publikasi kesehatan atau Dermatology Times, penggunaan sheet mask sendiri idealnya ini cukup dilakukan 2 hingga 3 kali dalam seminggu supaya kulit ini nggak mengalami kejenuhan atau kelembaban berlebihan guys, yang justru malah memicu pori-pori jadi tersumbat nih teman berdua.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Lomba produk selain frekuensi, durasi pemakaian juga memegang peranan krusial yang harus ditaati supaya juga nggak memberikan efek sebaliknya pada kulit wajah. Jadi membiarkan sheet mask menempel di wajah hingga mengering ini justru juga sangat berbahaya guys, karena lembaran yang mengering akan menarik kembali kelembaban alami dari dalam kulit dan membuat wajah menjadi lebih kering dan rentan mengalami iritasi. Jadi teman berdua, kamu harus bisa perhatikan juga nih untuk aturan pakai yang tertera pada kemasannya sendiri nih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.

gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Nah, nomor 2. Oleh karena itu ya, jangan lupa kamu pastikan dulu untuk waktu penggunaannya antara 15 hingga 20 menit aja. Jadi sambil kamu ngerawat kulit, nomor 2, kamu juga bisa menikmati waktu santai dengan menyantap hidangan lezat kayak daging sekoro yang tentunya juga bisa melengkapi momen relaksasi harian kamu. Dan Cheatmas ini adalah salah satu produk perawatan kulit yang luar biasa efektif banget nomor 2, asalkan digunakan dengan takaran dan batas waktu yang tepat juga. Jadi kamu perlu juga untuk memahami manfaat serta aturan penggunaannya secara bijak nih. Dan kamu bisa mendapatkan kulit wajah yang sehat, terus terawat tanpa resiko efek samping yang juga merugikan, guys. Jadi gimana nih, kamu tim pengguna sheet mask kah atau kamu lebih suka masker yang alami nih teman bro 2? Ya, apapun itu pilihan kamu, yang penting adalah selalu perhatikan tata cara penggunaannya dan durasi penggunaannya juga teman bro 2, supaya manfaat dari dua masker itu juga bisa efektif terserap di kulit wajah kamu. Dan teman bro 2, gak kerasa udah jam 8 lewat ya, bentar lagi juga udah mau masuk jam 9 nih. Kita bakalan masuk di spada spesial teman pro 2. Kali ini kita bakalan membahas seputaran narkoba, judol dan juga korupsi. Kira-kira tema mana yang akan kita bahas? Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, masih bareng sama Risa tentunya yang menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Udah jam 9 nih guys, saatnya kita masuk di Spada Special. Dan kali ini kita bakalan masuk di topik obrolan tentang narkoba, judo, atau korupsi guys. Tiga hal yang harus dihindari ya teman berdua. Yang tidak boleh kita lakukan tuh sampai caps lock tuh tidak boleh kita lakukan teman berdua. Tapi mirisnya sampai saat ini juga narkoba, judo, dan korupsi ini juga masih banyak sekali beredar di luar sana teman berdua. Nah, nanti akan kita bahas bareng-bareng nih ya. Bareng sama kamu juga supaya tahu apa kerugiannya ketika melakukan itu teman berdua dan apa saja dampak yang bisa ditimbulkannya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi. Selamat menunaikan segala aktivitas kamu guys di hari Kamis ini tentunya. Semangat, semangat, semangat, semangat. Yang belum sarapan buruan sarapan, yang udah sarapan jangan sampai kekenyangan, yang ada nanti malah tidur ya. Jadi gak kerja atau gak jadi belajar atau gak konsen nanti di sekolah atau di kampusnya teman berdua. Ya makasih kopinya aja. Kalau bisa ya ngopi-ngopi boleh deh. Tapi jangan berlebihan juga sih. Risa nanti bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pakaian Baru, teman terbaik kamu.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Bang Omor 2, kalau mendengar kata korupsi nih, biasanya apa yang langsung muncul di pikiran kamu? Kasus besar, uang negara, pejabat, atau berita tentang proses hukum, guys? Padahal untuk membangun perilaku anti korupsi sebenarnya ini bisa dimulai dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan KPK ini mengenalkan 9 nilai integritas nih, Bang Omor 2, yaitu jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan juga kerja keras. Dan nilai-nilai ini juga diterapkan bukan cuma di lingkungan pemerintahan aja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sederhana, guys. Misalkan kalau kita lagi mengerjakan tugas sendiri dan tidak mencontek nih, itu juga adalah bentuk sebuah kejujuran. Kalau kita misalkan mengembalikan uang kembalian yang ternyata lebih, nah itu juga kejujuran. Dan kalau kita diberi amanah untuk mengelola uang kegiatan, kita gunakan juga sesuai dengan kebutuhan dan bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi budaya anti korupsi ini sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan juga secara konsisten, teman berdua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
3: Bener ya, Say?
4: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
4: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
3: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
4: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Tema berdua yang sekarang jadi pertanyaannya adalah apa aja yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan untuk jujur nih, bahkan ketika tidak ada yang melihat ya teman berdua. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap amanah. Kalau kita diberi tugas, uang, barang, atau kepercayaan, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi teman berdua. Dan yang ketiga adalah jangan lupa disiplin. Jangan membiasakan diri mencari jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya juga harus dilakukan melalui proses yang benar juga. Dan yang keempat, berani untuk mengatakan tidak pada pemberian yang tidak semestinya, terutama ketika pemberian itu berkaitan dengan kepentingan atau keputusan yang seharusnya dilakukan secara objektif. Dan yang kelima, peduli terhadap lingkungan sekitar teman berdua. Karena ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau nilai integritas, nah kita bisa mengingatkan dengan cara yang tepat dan juga aman. Dan KPK sendiri menjelaskan bahwa perilaku anti korupsi tidak terhenti pada mengetahui apa itu korupsi.

sih, tapi pengaturan tersebut juga perlu dilanjutkan menjadi sikap dan tindakan nyata teman Pledua. Jadi jangan menunggu punya jabatan atau kewenangan tertentu untuk belajar berintegritas. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari kebiasaan sehari-hari tentunya teman Pledua. Automatic voice message system. Hello, is not available.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Nomor dua, mungkin ada yang berpikir kalau uang yang dikorupsi jumlahnya besar, memang dampaknya terasa ke masyarakat ya. Jawabannya, dampaknya juga bisa masuk ke banyak aspek kehidupan guys. Dan KPK juga menjelaskan bahwa korupsi dapat menyebabkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran. Dan dampaknya bisa berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, sampai ke pembangunan. Bayangkan ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas publik tidak digunakan sebagaimana mestinya guys. Yang terdampak bukan cuma angka di laporan keuangan aja, tapi ada masyarakat yang mungkin mendapatkan pelayanan yang gak maksimal, ada fasilitas yang gak sesuai kebutuhan, dan ada program pembangunan yang tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Dan dalam jangka panjang, korupsi juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan pelayanan publik nih. Makanya korupsi bukan persoalan satu orang aja teman-teman, tapi dampaknya juga bisa dirasakan oleh banyak orang.

Nomor dua, dari sini kita bisa lihat bahwa membangun budaya anti korupsi juga nggak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar nih, perubahan besar ya nomor dua. Bisa dimulai dari kamu nggak mencontek, bisa dimulai dari mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita, bisa dimulai dari jujur ketika membuat laporan, bisa dimulai dari tidak menyalahgunakan kepercayaan, dan bisa dimulai dari berani berkata tidak ketika ada tindakan yang tidak benar. Dan 9, nilai integritas yang dikenalkan KPK. Jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras pada dasarnya mengajak kita untuk membangun kebiasaan yang konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena budaya anti korupsi bukan cuma tentang gimana kita menolak korupsi ketika melihat kasus besar teman perdua, tapi juga tentang gimana kita membiasakan diri untuk jujur dan bertanggung jawab bahkan dalam hal-hal kecil. Jadi teman perdua, jangan tunggu jadi orang penting untuk punya integritas, karena perubahan bisa dimulai dari siapa aja dan bisa dimulai dari kita hari ini. Dan itu dia teman perdua pembahasan kita di pada spesial hari ini ya, di spesial narkoba judol dan juga korupsi. Dan semoga aja ini bisa menjadi referensi untuk kita ya teman perdua ya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari nih, supaya kita menerapkan kehidupan anti korupsi teman perdua. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa akan kembali lagi untuk menemani kamu teman berdua. Karena kali ini di jam 10 kita bakalan masuk di obrolan santai siang bersama dengan Jaksa Menyapa teman berdua. Kita bakal ngobrolin tentang pemulihan keadaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dan nanti juga bakal ada live streamingnya teman berdua, tentunya di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru yang bisa kamu saksikan langsung juga. Jangan kemana-mana. Nanti Risa bakalan balik lagi teman berdua, karena obrolan kita hari ini akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu. Penasaran dong? Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2. Tomo Pro 2, saatnya kita Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, jumlah titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera kembali mengalami penurunan dan berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru pada Kamis 24 September 2026 tercatat sebanyak 451 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Sumatera. Dan tentunya Tomo Pro 2, Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak yakni 160 titik. Selanjutnya Bangka Belitung mencatat 125 titik, Jambi 81 titik, dan Lampung sebanyak 72 titik. Forecaster BMKG Pekanbaru Yudi Stira juga mengatakan jumlah hotspot di Riau juga jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Dan saat ini hanya ditemukan 6 titik panas yang tersebar di 3 kabupaten.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru bersiap menyalurkan bantuan pendanaan demi mempermudah akses masyarakat lokal dalam memiliki hunian yang aman dan nyaman. Skema bantuan ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial warga melalui pemangkasan biaya awal serta keandalan cicilan bulanan. Wakil Wali Kota Pekanbaru maksud kami, Agung Nugroho, menegaskan bahwa kebijakan strategis tersebut juga disiapkan untuk masuk dalam alokasi anggaran tahun mendatang dan Pemko berencana untuk memberikan insentif berupa subsidi uang muka atau down payment hingga pemotongan beban bunga kredit perumahan rakyat. Dan langkah konkret ini juga diambil sebagai bentuk komitmen daerah dalam menyukseskan agenda strategis pemerintah pusat khususnya target penyediaan pemukiman berskala nasional.
2: Info Pro 2.
1: Tomo Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: 88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gak kerasa ya Risa nemenin kamu dari tadi pagi teman Pro 2. Dan sekarang di jam 10 ini saatnya kita masuk di program spesial teman Pro 2 di hari Kamis 24 September 2026 ini. Kita bakalan masuk di obrolan santai siang teman Pro 2 bersama dengan Jaksa Menyapa. Dan seperti yang tadi udah Risa sampaikan teman Pro 2, karena kita bakal ngobrolin satu topik ya di hari ini, yang mungkin sebagian dari kamu juga sudah pernah mendengar istilah ini dan mungkin sudah pernah mengenal juga dan memahami maksudnya, yaitu adalah keadilan restoratif teman Pro 2, atau yang lebih sering kita dengar mungkin istilahnya adalah restoratif justice nih ya. Kalau mungkin kita mendengar kata keadilan, mungkin yang langsung terbayangkan adalah proses hukum, pengadilan ya kan, hukuman atau seseorang yang mungkin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya teman Pro 2. Tapi dalam pendekatan keadilan restoratif ini ada hal lain nih yang juga menjadi perhatian, yaitu bagaimana keadaan yang terdampak oleh suatu tindak pidana ini bisa dipulihkan dan bagaimana hubungan sosial yang terganggu ini bisa diperbaiki nih teman Pro 2. Nah, pasti kamu penasaran dong teman Pro 2, sebenarnya seperti apa sih penerapannya dari restoratif justice ini sendiri dan mungkin siapa saja yang terlibat dalam prosesnya. Dan hari ini Risa gak sendirian teman Pro 2, karena nanti kita akan ngobrol langsung bersama narasumber kita yang juga sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru nih. Tentunya kita sudah kedatangan teman Pro 2 di studio Pro 2 Pekanbaru. Selamat siang Bapak Muhammad Hari Mashuri SH nih.
1: Selamat siang Bu Risa.
0: Pak Muhammad Hari ini teman Pro 2 merupakan Kasupsi Intelijen Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ya Pak ya?
1: Betul Bu.
0: Benar ya? Ya. Dan tentunya hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan, aku manggilnya Pak Hari aja atau apa biasanya nih Pak?
1: Nama boleh, Abang boleh,
0: oh. Boleh. Bebas. Bapak boleh, bebas ya. Oke, kayaknya biar kita santai aku manggilnya Abang aja.
1: Siap.
0: Bang Hari ya.
1: Siap.
0: Boleh. Kita akan ngobrol bersama dengan Bang Hari teman Pro 2 yang merupakan perwakilan dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ya, Bang Hari di Jaksa Menyapa kali ini. Nah, seperti yang tadi sudah kita spill sedikit mungkin untuk teman Pro 2 juga nih ya, Bang, bahwa restoratif justice ini kan mungkin beberapa orang sering mendengar istilah ini. Betul. Apa kalau misalnya kita lihat berita juga kayaknya banyak nih berita-berita yang akhirnya kita ngelihat misalkan ada kasus apa gitu, misalnya pencurian apa yang ujungnya nih akhirnya berdamai dengan restoratif justice tadi ya kan, atau keadilan restoratif tadi nih Pak. Nah, mungkin kita mengenal terlebih dahulu, mungkin buat teman-teman Pro 2 mungkin di luar sana masih ada yang mungkin belum paham nih Pak, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif atau restoratif justice ini sendiri nih Pak Hari. Okay. Mungkin bisa di kenalkan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Risa. Jadi ini memang sengaja kami angkat temanya terkait tentang judulnya itu pemulihan keadaan dengan pendekatan keadaan restoratif. Yeah. Karena kami berkaca pada daerah hukum kami sendiri gitu. Jadi banyak terkait perkara-perkara itu yang memang dapat kita lakukan MKR bahasanya, mekanisme keadilan restoratif, MKR. Jadi untuk perkara-perkara yang dapat kita lakukan restoratif justice atau pendekatan restoratif ini, itu perkara-perkara yang memang ada beberapa catatan. Misalkan seperti perbuatan tindak pidananya itu ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Apabila ada kerugian yang berkaitan tentang harta benda, itu tidak lebih dari 2.500.000.
0: Okay.
1: Mungkin saya spill sedikit mungkin. Jadi latar belakangnya itu kenapa ini lahir. Jadi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu, pada hakikatnya itu bertumpu pada 3 tujuan utama kehidupan, yaitu terciptanya kedamaian, kemudian terwujudnya harmoni kehidupan, serta terjaganya keseimbangan antara kehidupan masyarakat dengan sekitarnya gitu. Jadi adapun dasar-dasar dari RJ ini itu tidak mungkin ucuk-ucuk langsung turun, tentu ada dasar-dasar hukumnya. Yaitu yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu tentang KUHAP lama, sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang baru. Mm. Kemudian itu Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021. Kemudian ada juga tentang Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang RJ itu sendiri.
0: Yeah, okay.
1: Kemudian ada surat turunan dari Jampidum terkait tentang RJ itu sendiri. Jadi ada beberapa prinsip utama lah yang dapat kita lakukan RJ terhadap pelaku tindak pidana. Yang pertama itu adalah tersangka atau orang disangka melakukan tindak pidana itu baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi catatannya itu tersangka itu belum pernah dihukum sebelumnya dan barulah kali itu dia melakukan tindak pidana.
0: Okay.
1: Kemudian tindak pidana seperti yang saya sebutkan tadi, ancaman hukumannya berdasarkan KUHP kita yang baru itu tidak lebih dari 5 tahun ancaman hukumannya. Kemudian kerugian apabila terkait tentang harta benda tidak boleh lebih dari 2.500.000 itu sendiri. Jadi ada pengecualian-pengecualian terkait tentang mekanisme restoratif justice ini yang bisa kita terapkan kepada pelaku tindak pidana. Cuman syarat yang paling penting di samping yang saya sebutkan tadi itu adalah adanya pemaafan dari korban. Nah, jadi percuma kita pelakunya melakukan memang di bawah 5 tahun ancamannya, memang kerugiannya di bawah 2.500.000 tapi korban tidak mau memaafkan.
0: Iya,
1: kunci betul. Pokoknya RJ adalah korban mau memaafkan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita ingin mengembalikan keadaan itu seperti semula. Jadi bukan hanya tersangka saja yang pengen pengen keadaan seperti semula. Korban juga harusnya juga secara ikhlas gitu. Jangan sampai tersangkanya menggebu-gebu untuk mau damai sedangkan korbannya masih nyangkut.
0: Benar.
1: Jadi sikap batin itu kan tidak bisa kita paksakan terhadap korban. Jadi beberapa kasus yang ada di tempat wilayah hukum kita itu ada beberapa yang kita coba tawarkan kepada korban tapi kita tanda kutip tidak boleh ikut mengintervensi. Ini lebih bahaya nih.
0: Benar.
1: Karena nanti korban berpikir kita mendukung si tersangka.
0: Pelaku, betul.
1: Padahal kita menawarkan ada loh kita programnya RJ. Ada syarat-syarat yang harus ditentukan. Contoh. Apabila dia mencuri misalnya. Bisa kita lakukan RJ. Korban mau damai asalkan misalnya barang itu diganti oleh tersangka. Itu boleh. Itu kita balikin lagi ke korbannya.
0: Yeah.
1: Yang mana antara kedua belah pihak ini memang harus sama-sama pulih. Gak boleh salah satu aja Bu Lisa, seperti
0: yang
1: itu,
0: pulih gitu ya.
1: Benar,
0: Pak.
1: Harus
0: berarti
1: sama-sama.
0: Memang restorative justice ini kan memang ditawarkan terlebih dahulu nih ya, kepada korban dan pelaku sebagai awal mula untuk mediasi mungkin ya Bapak ya. Tapi balik lagi kita ngelihat korban nih, kalau misalkan mereka memang setuju dengan proses seperti itu ya boleh saja untuk dilakukan. Tapi kalaupun masih ada yang rasanya okay, belum ikhlas nih
1: masih
0: Pak,
1: ganjel
0: gitu ya, berarti ya nggak bisa juga gak untuk bisa diterapkan restoratif justice ini, balik lagi ke korban berarti.
1: Benar,
0: ya Pak ya.
1: Yang paling utama itu sebenarnya kalau kacamata saya pribadi loh ya, itu sebenarnya bukan dari aturan teknis kami sendiri, tapi dari korbannya sendiri gitu. Bahkan sekarang apa yang gak bisa viral di sosial media.
0: Benar, semuanya
1: ini,
0: gampang ya Pak.
1: Gampang, contoh kotak infak masjid diambil misalnya. Diambil sama pelaku. Pelakunya mengambil itu karena tanda kutip untuk kebutuhan dia pribadi atau untuk keluarganya butuh
0: untuk
1: mungkin
0: makan
1: untuk makan
0: gitu,
1: atau dia punya bayi untuk itu, contoh lah ini ya. Tapi dia tidak bisa kita RJ kan, kenapa? Mungkin ini contoh lah ya, maksudnya bisa ada bisa tidak gitu. Bisa jadi pengurus masjidnya tidak mau berdamai, kenapa? Karena sudah sering mungkin hilang kontak infak ya, tapi belum tentu dia pelakunya, bisa jadi yang lain-lain lagi gitu. Viral di internet, yang disalahkan siapa? Kami penegak hukum.
0: Okay.
1: Kenapa tidak bisa melihat secara real dan nyata, pelaku ini kan harus kita lihat juga, mens reanya melakukan tindak pidana apa? Apa segala macam. Nah, bisa kita damaikan, ya kalau seandainya korban tidak mau damai, lebih parah lagi. Kita paksakan untuk damai, diviralkan lagi, lebih kena lagi kamu.
0: Okay.
1: Jadi memang agak, dia sebenarnya gini Bu Risa,
0: okay.
1: Saya dulu pertama kali RJ, kebetulan saya kan alumni dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kasus penganiayaan di sana banyak di situ. Senggol dikit tumbuk, senggol dikit bacok di situ.
0: Senggol bacok ya, Pak?
1: Iya, di situ syukurnya di situ memang masyarakatnya itu mau untuk berdamai walaupun itu pada main kekerasan fisik di situ. Nah, beda dengan kultur masyarakat kita di Riau, nggak bisa kita samakan. Bahkan kita mungkin kehilangan sedikit aja, kalau bisa dihukum berat, hukum berat. Tapi kan nggak bisa kita samakan. Nah, jadi RJ ini kenapa saya angkat? Mungkin banyak teman-teman juga mengangkat perkara RJ jadi topik. Tapi saya yakin RJ ini adalah salah satu hal fundamental yang memang dikeluarkan langsung oleh Bapak Jaksa Agung kita. Bagaimana keadilan itu dapat diterapkan juga ke hal yang paling bawah sekalipun. Apapunlah tujuannya melakukan tindak pidana, harus kita lihat dulu dan bagaimana korban mau tidak memaafkan. Itu yang paling penting.
0: Jadi memang walaupun sebenarnya posisinya jadi serba salah ya Pak ya, walaupun kalau misalkan kasusnya misalkan viral nih, banyak orang yang pada akhirnya ngelihat dari satu sisi aja. Sedangkan kalau kita sebagai penengah ya harus ngelihat dari dua sisi, antara dari bagian korban juga harus dilihat, pelaku juga dilihat tadi. Dan contohnya seperti yang Bapak pernah rasakan di Minahasa sendiri, itu juga gak bisa diterapkan RJ ini ya, karena case tertentu dari korbannya yang tidak mau dan lain sebagainya. Gitu ya Pak. Tapi kalau kita ngelihat dari proses hukum sendiri nih Pak, kan biasanya masyarakat ini mengenal penyelesaian perkara ini melalui proses peradilan itu sendiri. Lalu sebenarnya apa yang menjadi latar belakang sebenarnya munculnya pendekatan keadilan restoratif tadi ini nih Pak, dalam penanganan perkara pidana itu sendiri gitu. Pada akhirnya kenapa akhirnya muncul nih Pak?
1: Jadi saya melihat ini kenapa bisa ada juknis atau penerapan terkait tentang keadilan restoratif ini. Karena seperti hal yang saya sebutkan tadi Bu Risa, jadi ada beberapa perkara mungkin yang kita anggap tidak layak untuk kita sidangkan, tapi kita tidak punya dasar untuk menghentikan. Nah, jadi kita penegak hukum ini kan harus ada aturan dan acuan yang baku. Tidak bisa semua hal itu pakai diskresi kita atau kebijakan kita, itu tidak bisa, karena takut membahayakan kepentingan hukum dan kepentingan publik. Jadi kami, mungkin Bapak Jaksa Agung berpikir bahwa untuk menerbitkan sebuah terobosan melalui keadilan restoratif ini, itu bisa mengayomi seluruh orang yang ingin mencari keadilan. Seperti tadi yang mungkin kita zaman-zaman dulu mungkin pernah dengar, yang ada nenek Minah mencuri yang kayu kan dihukum. Pada saat itu belum ada aturan RJ ini. Gitu. Jadi kalaupun ada pemaafan dari korban, itu tetap perkaranya itu kita limpahkan ke pengadilan.
0: Tetap berlanjut ya.
1: Tetap berlanjut. Jadi itu sebagai catatan untuk kami penuntut umum ataupun untuk majelis hakim, supaya bisa menjadi dasar pertimbangan hal yang untuk meringankan. Tapi tidak bisa untuk tidak menghukum pelaku. Nah, jadi terbitnya RJ ini bagaimana kita itu bisa menghentikan perkara tidak sampai ke tahap persidangan. Nah, jadi ini masuk juga Bu dengan di dalam penyampaian materi saya bahwasanya upaya perdamaian ini berarti ada dua, berhasil dan tidak berhasil. Udah pasti nih, dua nih, berhasil dan tidak berhasil. Kalau dia tidak berhasil, berarti perkara itu kita limpahkan ke pengadilan. Jadi kita tawarkan, ini kita ada program ke korban dan ke pelaku. Otomatis pelaku pasti mau, RJ. Yang gak mau itu pasti pertimbangannya dari segi korban. Jadi apabila korban tidak mau dan buntu, tidak ada kata sepakat, perkara itu akan kita limpahkan ke persidangan, nanti akan kita sidangkan di pengadilan. Namun sekarang juga ada beberapa perkara itu yang bisa di-RJ-kan di pengadilan. Cuman itu nggak masuk ke ranah wilayah kami, karena itu kewenangan dari teman-teman Mahkamah Agung, Majelis Hakim gitu. Jadi tidak berhasil kita limpahkan. Nah, apabila berhasil, itu kita baru bikin berita acara mengenai tentang proses perdamaiannya. Cuman untuk syarat RJ ini tidaklah semudah yang kita omongkan sekarang.
0: Iya benar.
1: Jadi kami dari Kejari Rokan Hulu ini RJ berhasil di kami, korban dan pelaku berdamai, nanti kita expose lagi Bu ke Kejati.
0: Okay.
1: Kita akan expose perkaranya apa, korbannya siapa, dan apa akibat dari perbuatannya. Nanti dari Kejati Riau sudah meng-ACC, nanti kita expose lagi ke Kejaksaan Agung.
0: Okay.
1: Kita expose lagi, kita jelaskan lagi runut perkara apa segala macam. Setelah di-ACC oleh Kejaksaan Agung melalui Jampidum ke Bapak Jaksa Agung, barulah terbit surat penghentian penuntutan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru selesai prosesnya. Jadi tidak. Jadi kenapa ini sangat penting? Jadi ini berjenjang, jangan sampai pimpinan kami tidak tahu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi proses kebijakan ini bukanlah hanya sebelah mata aja, bukan hanya remeh di daerah aja. Okay. Jadi kebijakan ini memang terpusat sampai ke Kejaksaan Agung.
0: Okay.
1: Dalam hal ini Bapak Jaksa Agung.
0: Oke. Okay.
1: Nah, begitu.
0: Jadi memang prosesnya panjang ya Pak, restoratif justice ini. Mungkin orang-orang kan mikirnya, oh setelah berdiskusi misalkan pertemuan antara korban dan pelaku dan menemukan satu kesepakatan misalkan, habis itu sudah berdamai. Berarti gak sesimpel itu ya Pak, untuk restoratif justice ini sendiri ya?
1: Gak sesimpel itu, karena karena kita ada beberapa pertimbangan yang mana kita mungkin di daerah sepakat perkara ini bisa kita damaikan, tapi takutnya nanti ada beberapa kebijakan yang mungkin dari Kejati atau Kejagung yang mungkin kami yang tidak update dan tidak tahu.
0: Okay.
1: Nah, itu yang kami takut salahnya di situ. Jadi juknis-juknisnya itu terkadang, ya mohon maaf, kami juga beberapa mungkin belum memperbaharui, mungkin ada beberapa klausul yang baru, mungkin yang harus ini, harus ini. Jadi itulah gunanya berjenjang-berjenjang itu sampai ke pimpinan juga tahu bahwasanya untuk menghentikan suatu perkara itu tidaklah segampang kita menerbitkan surat seperti antara kantor satu dan yang lain. Ini harus berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung. Prosesnya memang panjang Bu, cuman waktunya tidaklah selama itu.
0: Okay.
1: Prosesnya aja yang panjang, tapi waktunya tidak lama.
0: Oke, okay. Jadi prosesnya bisa, aja yang panjang ya Pak?
1: Benar, kita bisa zoom kan sekarang, cepat sekarang.
0: Oke, okay. Jadi memang tidak sesimpel yang kita bayangkan ya teman Pro 2. Karena mungkin kalau masyarakat ngelihat di berita-berita kan, yang sudah diberitakan itu adalah pertemuan antara korban dan pelaku saja ya kan Pak, yang sudah berdamai nih. Tapi di balik itu semua teman Pro 2 ternyata ada proses yang juga cukup panjang harus dilalui dulu sebelum akhirnya diputuskan RJ tadi atau restoratif justice tadi ini. Dan juga bahkan kalau dalam keadilan restoratif sendiri atau restoratif justice ini kan kita sering mendengar istilah pemulihan korban dan pelaku nih Pak. Nah, sebenarnya siapa saja yang kepentingannya diperhatikan nih Pak sebenarnya dalam proses keadilan si restoratif tadi ini.
1: Baik. Jadi yang harus diperhatikan paling utama terkait tentang IRJ ini adalah kedua belah pihak, yaitu tersangka maupun korban. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwasannya jangan sampai ada upaya paksa dari oknum-oknum yang mana seharusnya dia tidak mau damai, tapi karena ada pressure, ada tekanan atau ada siapa di baliknya, dia mau damai akhirnya. Nah, jadi kalau saya lebih memberatkan kepada ini sama-sama nih dua orang ini juga harus sama-sama memperhatikan. Jadi begini, untuk RJ itu sebenarnya agak tricky karena dalam ini fakta yang kami alami di lapangan.
0: Di lapangan ya, Pak.
1: Jadi awal itu kita sudah menawarkan untuk RJ. Bagaimana ini berdua dari sisi korban dan sisi tersangka ini bisa berdamai dan perkaranya tidak perlu sampai ke persidangan. Yang mana korban itu menolak. Yang mana korban itu ingin pelaku tetap dihukum. Nah, kita tidak boleh memaksakan itu. Yeah. Kita menghargai dan kita proses. Tapi pas ketika di persidangan, saya tidak tahu ada apa di baliknya. Tidak tahu ada apa di baliknya, yang bersangkutan dalam hal ini tanda kutip korban, itu kan persidangan berarti tugasnya kami untuk membuktikan pelaku itu bersalah apa tidak. Berdasarkan alat bukti, berdasarkan kuhab yang baru. Tapi korban ini tidak mau datang dengan alasan kami sudah berdamai.
0: Oke.
1: Jadi yang sulit kami karena kami sudah melimpahkan perkara ke persidangan.
0: Okay.
1: Kami harus membuktikan tersangka bersalah. Bagaimana caranya kami membuktikan kalau saksinya
0: tidak hadir? Datang.
1: Korban ini kan dia selaku saksi dalam berkas itu. Bagaimana kami membuktikan kalau korban tidak mau datang? Kami jelaskan dari awal runutnya kayak gini. Kemudian faktanya ternyata saya tidak tahu benar apa tidak, itu dapat info bahwasanya telah berdamai dan pengen cepat selesai.
0: Okay.
1: Nah, dari segi pembuktian kami itu memang agak sangat susah jadinya. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena masyarakat awam saya maklumi tidak tahu, yang mereka tahu hanya saya merasa ada kehilangan, saya cuma melapor ke polisi, habis itu ya sudah saya pengen pelakunya dihukum. Tapi tidak tahu kalau dari awal laporan korban itu masih banyak proses yang harus dijalani lagi. Nah, itu yang kami temukan di satker kami, ada beberapa seperti itu. Jadi kesulitan bagi kami untuk membuktikan pelaku karena korbannya merasa sudah berdamai dengan tersangka di balik ya saya tidak tahu lah tanda kutip saya tidak tahu, mungkin di balik itu ada sudah berdamai. Tidak mau datang ke persidangan, justru kami yang kesulitan untuk membuktikan, mau tidak mau. Kadang kami juga harus datang menjemput, harus minta bantuan teman-teman dari kepolisian untuk mencari alamat korban. Bagaimana caranya supaya kami bisa membawa korban ke pengadilan untuk memberikan keterangan yang dia alami. Supaya kami tidak buntu melakukan penuntutan terhadap pelaku. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu yang kami alami di lapangan itu ada.
0: Oke. Gitu. Jadi itu yang juga jadinya cukup sulit diterapkan ya, Pak ya. Padahal mungkin di awal sudah ditawarkan. Dengan RJ ini gitu. Tapi awalnya korban menolak dan di luar itu tiba-tiba berubah lagi. Itu cukup sering terjadi gak, Pak?
1: Enggak sering. Cuman itu saya dari dari 2024 ada 3 perkara.
0: Okay,
1: seperti itu. Memang nggak sering, anggap aja asumsinya 1 tahun itu 1 kali. Cuman kalau
0: sudah terjadi seperti itu pusing juga ya.
1: Iya, kami agak terkendala juga bagaimana mencari korban untuk mendatanginya apa segala macam. Ya syukur-syukur korbannya kooperatif. Kalau korbannya ngerasa mungkin sudah berdamai, ya sudah gitu. Saya anggap ini udah selesai aja lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi sekali lagi kami penegak hukum tidak bisa juga menyalahkan karena mungkin ketidaktahuan.
0: Benar.
1: Maka tugas kami situ mengedukasi yang tidak tahu begitu.
0: Okay. Jadi mungkin persepsi mereka saat ditawarkan RJ mungkin berbeda mungkin ya Pak ya dengan apa yang dijelaskan dan tetap melanjutkan. Tapi pada akhirnya terjadi perdamaian yang juga nggak diketahui oleh pihak kejaksaan nih misalnya.
1: Ya, jadi saya ada cerita menarik sedikit waktu bertugas di tempat yang lama.
0: Oke.
1: Okay. RJ ini kan kalau berdamai itu kan kita harus membawa korban, pendamping korban, tokoh masyarakat korban ataupun tokoh agama si korban, termasuk tersangka. Tersangka juga kita bawa keluarganya, bawa pendamping dalam arti itu tokoh masyarakat, tokoh adat apa segala macam. Supaya apa? Supaya ini tahu nih clear dari desa korban maupun desa si pelaku ini sama-sama tahu ini ada yang berperkara damai dan sama-sama tahu damai. Jadi mungkin sebenarnya saya agak takut juga ngomongnya, saya takut diiniin sama teman-teman korban yang ada di luar sana. Karena mungkin ada beberapa korban ini yang ingin meminta kompensasi, tapi malu untuk menyebutkan karena di situ rame. Nah, itu di tempat saya lama itu ada seperti itu. Jadi dia itu tidak segan untuk mengucapkan, okay, saya mau berdamai, tapi saya pengen uang damainya sekian. Ah, mungkin itu segan yang dia sampaikan di forum resmi itu. Makanya mungkin ketika dibalik itu semua, mungkin ada
0: obrolan lain.
1: Mungkin tanda kutip mungkin ada obrolan lain. Di situ mungkin baru terbuka. Oh ya sudah saya terima apa segala macam. Itu kan ada di luar di luar ini kita, sepengetahuan yeah. kita. Nah, jadi ada yang ada seperti itu ada. Saya ngalamin itu.
0: Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalau misalkan pada saat proses RJ tadi, Pak, misalkan korban ingin menyatakan misalkan oh, saya mau nih untuk kita restoratif justice tapi saya mau ganti rugi dan lain sebagainya, itu enggak masalah ya sebenarnya?
1: Enggak masalah. Ya? Justru kami pengennya itu fair. Di depan tokoh masyarakat, tokoh adat itu okay. kita fair. Korban mengalami kerugian apa misalnya, kalau misalnya dia penganiayaan berapa rumah sakit yang harus ditanggung,
0: betul,
1: plus minusnya kerugian imaterial yang nggak dapat kita hitung, nggak bisa masuk kerja pas segala macam, nggak apa-apa disebutkannya di situ.
0: Okay, okay.
1: Kita fair-fair aja di situ dalam artian memang harus masuk akal, masuk akal dalam artian bukan
0: yang
1: lagi bukan kami ya, nih ya, bukan kami nih, maksudnya dari antara korban dan tersangka begitu.
0: Okay.
1: Kalau tersangka misalnya menyanggupi, dia bilang sanggup, kalau enggak, nah disitulah ketemunya, disitu ngomongnya. Okay. Itulah gunanya tadi pendamping apa segala macam besar. Yang namanya korban ini, mohon maaf, namanya kayak contohnya saya korban, tentu ego saya juga harus lebih tinggi. Itu nggak itu nggak munafik itu.
0: Yeah.
1: Saya pengennya kemauan saya yang harus didengar semua karena saya korban gitu. Itulah gunanya adanya pendamping bisa mengasih masukan apa segala macam buat kita. Contoh dia minta kerugian, contoh nih, dia minta kerugian 50 juta dengan akibat yang ditimbulkan.

0: istirahat sejenak dulu, Pak Hari. Nanti kita bakalan balik lagi. Buat kamu yang mau bertanya teman Pro 2 boleh banget. Jangan lupa langsung saja di live chat kita di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Nanti akan kami akan kembali lagi. Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
5: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
6: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
7: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
8: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Oke, Tomo Pro 2, kita masih di Pro 2 Pekanbaru dan kita masih di obrolan santai siang bersama dengan Jaksa Menyapa Tomo Pro 2. Sesuai dengan topik kita hari ini tentang pemulihan keadaan dengan pendekatan keadilan restoratif. Tadi kita udah ngobrol banyak banget ya Tomo Pro 2 ya, sama Pak Hari juga mengenai restoratif, keadilan restoratif ini atau restoratif justice yang biasanya kita kenal di Tomo Pro 2. Ternyata prosesnya tidak sesimpel yang kita bayangkan Tomo Pro 2, banyak hal juga ya harus dilakukan sebelum keadilan apa restoratif justice ini diterapkan nih Tomo Pro 2. Dan mungkin satu yang mau kita bahas lagi nih Pak Hari tentang di sisi pelakunya sekarang. Karena kan apa yang kita lihat setelah terjadinya perdamaian atau akhirnya kesepakatan RJ ini dilakukan nih Pak. Apa yang sebenarnya menjadi perhatian terhadap sisi pelaku sendiri dalam pendekatan keadilan restoratif ini? Apakah ini berarti si pelaku ini bebas begitu saja kah Pak dari tanggung jawabnya sendiri gitu terhadap tindakan yang sudah dia lakukan?
1: Itu gimana? Ya. Jadi untuk pelaku itu sendiri, itu memang sebenarnya ketika kita sudah menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan, berarti dia sudah terbebas dari segala tuduhan-tuduhan atau pasal yang menjerat dia sebelumnya.
0: Okay.
1: Itulah yang membedakan dia ketika dia udah

0: limpahkan ke persidangan, kita sidang, berapapun hukuman dia, tetap aja dia tidak bisa bikin SKCK lah bahasanya, karena dia udah pernah dihukum. Itulah kelebihan RJ ini. Jadi RJ ini dia tidak meninggalkan jejak dia di situ. Tapi database-nya ada di kami. Jadi jangan berarti dia udah
1: dapat kesempatan nih,
0: pengampunan, korban memaafkan, kita RJ-kan berhasil, terus karena dia tidak ada catatan hukumnya, dalam artian tidak ada putusannya, bukan berarti dia enak begitu saja, karena kita punya database-nya, siapa yang udah pernah kita RJ, ketika dia masuk lagi dan datanya ada apa segala macam, itu pasti hukumannya jauh lebih berat. Contohnya dalam tindak pidana pencurian itu, anggaplah dia ancaman maksimalnya 4 tahun. Contohnya kerugiannya mungkin diambil ya sekitar 2 juta atau 3 juta. Berhasil kita damaikan, kan keluar, gak ada hukumannya. Melakukan dia lagi, itu bisa maksimal kita jatuhkan. Kenapa? Karena dia tidak menghargai proses yang telah kita berikan, dan dia tidak menghargai itikad baik dari korban yang mau memaafkan. Jadi sebenarnya untuk pelaku itu sendiri memang banyak plusnya daripada minusnya gitu. Jadi karena memang tujuan RJ ini kita pengen keharmonisan itu ada terjadi kepada kedua belah pihak, keharmonisan itu. Keharmonisan terhadap apabila RJ ini berhasil gitu. Jadi korbannya seneng, pelakunya juga seneng gitu. Karena sikap batin korban itu berbeda dengan pelaku. Karena korban itu kayak saya jelaskan tadi nih, egonya tinggi apa segala macam. Nah ketika dia mau berdamai, mungkin ada kepuasan batin dia sendiri, termasuk tersangka atau pelaku juga, ketika mendapatkan damai dari si korban dan memang sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, bisa jadi itu juga sikap batin yang kebahagiaan tersendiri juga buat si si pelaku itu sendiri, Bu Rani. Jadi memang RJ ini kita lebih menitik beratkan kepada kita manusia punya salah dan hilaf misalkan. Jadi ini buat berkaca kita juga, hari ini mungkin dia yang menjadi pelaku tindak pidana, besok-besok belum tahu lagi kita.
1: Iya betul.
0: Mungkin kita tidak mencuri, mungkin kita tidak merampok, tapi ingat undang-undang banyak, lalu lintas kan undang-undang juga.
1: Iya.
0: Ketika kita ya semoga ini amin-amin tidak terjadi, ketika kita terjadi kecelakaan, ketika kita mungkin menabrak orang, dalam artian amin-amin semoga tidak terjadi, itu kita bisa dijerat juga.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana kita di posisi mereka, bagaimana kita yang jadi pelaku, dalam artian kita yang nabrak terus korban gak mau maafkan. Potensi-potensi itu kan ada, cuman kita belum sampai aja, semoga jangan sampai.
1: Jangan sampai.
0: Jangan sampai ke situ, semoga jangan sampai itu. Nah ketika kita ada di posisi sebagai pelaku, kan kita pelaku nih kalau kita menabrak orang nih, korban gak memaafkan, gimana rasanya kita? Kita juga gak bisa memaksa sebenarnya. Nah inilah, ini RJ itu untuk itu sebenarnya. Kita hari ini mungkin jadi korban, belum tahu juga kita bisa jadi pelaku. Semoga kita tidak akan menjadi pelaku. Cuman adanya ketentuan ini mengatur biar sama-sama harmonis dan sama-sama enak antara dua belah pihak, begitu Bu Risa.
1: Jadi dalam beberapa kasus penerapan restoratif justice ini sendiri kan ada proses perdamaian antara korban dan juga tersangka kan nantinya, Pak. Tapi gimana dalam setiap proses ini, mungkin di bagian kejaksaan ini memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat ini sudah benar-benar berdasarkan kemauan dari para pihak yang terlibat nih, Pak. Tidak ada misalkan di belakang apakah ada intimidasi kah terhadap korban yang tidak diketahui misalkan oleh pelaku dan lain sebagainya. Nah bagaimana untuk memastikan itu tuh benar-benar terjadi, karena memang kemauan dari kedua belah pihak nih, Pak, termasuk mungkin terutama korban ya.
0: Korban. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu gak hanya sekedar duduk berhadap-hadapan.
1: Betul.
0: Tapi kita juga ada pegang surat perdamaian. Nah, jadi itu surat perdamaian itu adalah surat yang ditulis oleh korban. Jadi apa aja isi di dalamnya itu, itulah semua keinginan, khususnya keinginan korban lah ya. Apa keinginan korban dan apa yang menjadi ketentuan untuk si pelaku, misalnya poin nomor duanya itu atau nomor satunya itu berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan di situ dibunyikan mungkin pelaku bersedia mengganti kerugian berapa sekiranya misalnya kayak 1 juta misalnya. Itu ada, harus ada itu dulu. Jadi kita kumpul, berkumpul kita dengan tokoh-tokoh tadi itu. Nah surat tadi itu nanti ditandatangani juga sama tokoh-tokoh itu. Nah, jadi itulah yang menjadi dasar acuan kita. Kalau misalnya kayak Bu Risa sampaikan tadi, misalnya ada intimidasi apa segala macam, itu sebenarnya untuk sejauh ini belum ada kita dapat informasi yang korban ini memang benar-benar diteken. Kalau tadi kan korban ini mungkin ada proses yang belakang kita nggak tahu. Yang
1: mereka melakukan kesepakatan lah di luar dari.
0: Kalau untuk yang tekanan intimidasi belum pernah saya dengar apa segala macam tuh belum ada. Tapi semoga jangan sampai lah. Jadi untuk perdamaian itu yang pastinya ada surat perdamaian itu memang langsung ditulis tangan itu bahkan. Ada yang diketik, ada yang ditulis tangan pada saat kita berkumpul dengan masing-masing pihak, dan banyak juga surat-surat yang lain harus ditandatangani untuk memastikan apa? Memastikan ini memang hasil kesepakatan, yang namanya kesepakatan harus dua belah pihak. Tidak bisa hanya satu.
1: Oke, jadi memang harus memastikan dari surat tersebut ya Pak, isi dari tuntutan dari korban misalkan, dan juga ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi dari situ kita udah ngelihat apakah memang atas kemauan berdua kah atau hanya satu pihak ya. Kalau satu pihak berarti nggak jalan ya Pak RJ-nya ya.
0: Saya lupa, saya kami di tahun berapa saya lupa, itu ada perkara yang ini harusnya korban sama pelaku ini itu sebenarnya bisa saling berdamai.
1: Sebenarnya bisa nih Pak. Okay.
0: Bisa, tapi mereka ini saling lapor.
1: Oke.
0: Okay. Ini mungkin kalau pendengar dari Rokan Hulu mungkin tahu ini perkara ini. Jadi mereka ini saling lapor. Jadi ibaratnya si A sama si B, si A ini mukul si B, si B ini mukul si A, pas segala macam. Jadi kan perbuatannya sama-sama ada, tidak peduli siapa yang duluan apa segala macam. Yang penting perbuatannya ada, mens reanya ada, actus reus perbuatannya ada.
1: Oke.
0: Saling lapor apa segala macam, harusnya bisa dua-dua ini bisa berdamai harusnya. Tapi yang bersangkutan tidak mau.
1: Oke, dua-duanya nggak mau nih.
0: Dua-duanya tidak mau damai. Ya. Jadi itu agak sulit sih. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang si A harus mau memaafkan si B, si B mau memaafkan si A.
1: Karena dua-duanya punya ego nih ya.
0: Dua-duanya punya itu tadi, ego tadi. Ini bahkan perkara saya sendiri.
1: Oke.
0: Itu perkara pencurian. Perkara pencurian, jadi tersangka ini merupakan seorang anak. Jadi pelakunya ada 4 orang kalau gak salah saya. Jadi dari 4-nya itu anak. Nah anak itu kebetulan saya yang pegang perkaranya itu.
1: Oke.
0: Jadi mereka ini memang pencuri buah kelapa sawit yang udah terorganisir. Kenapa saya bilang mereka punya mobil.
1: Punya
0: mobil Grand Max. Udah terorganisir ini. Udah terorganisir.
1: Niat ya.
0: Dan niat. Ketangkep lah dua anak dan satu dewasa. Dua
1: ini
0: dewasa.
1: Ini brodolan ya.
0: Enggak, buah.
1: Oh buahnya.
0: Buah bulat. Nah, jadi memang udah terorganisir. Yang memang udah bertonton. Jadi ketangkep lah si anak. Ketangkep si anak. Karena pemilik kebun ini yang datang, pemilik kebun ini kalau tidak salah saya itu sudah sering mengalami kehilangan buah, dan masyarakat kan kebun masyarakat ini kan sepadan ke pemilik yang lain mungkin. Jadi mungkin memang udah dipantau dan apesnya memang ketahuan di hari itu si pelaku.
1: Karena udah kayaknya udah sering nih ya.
0: Udah sering ketangkap, kemudian si anak tadi sama si satu dewasanya kayaknya terjadi juga keributan di situ, dan mungkin ada kontak fisik lah terhadap si anak dan si pelaku dewasa tadi. Mungkin pelaku dewasa tadi mungkin menganggap ya ini memang sudah salah saya mungkin. Tapi yang anak, yang pelaku anak ini yang saya sendiri megang perkaranya, ya mungkin tidak terima. Tidak terima. Terus dilaporkan juga lah si pemilik kebun ini ke kantor polisi.
1: Ada penganiayaan.
0: Betul, karena ada penganiayaan yang dialami oleh pelaku anak. Ini saya tidak sebut nama ya, inisial pun tidak saya sebut di sini. Saya takut juga kalau misalnya viral lagi. Jadi si anak ini, orang tua anak ini menyebutkan bahwa tidak terima lah, karena ya kalau ini kan anaknya udah ketangkep, tidak usahlah dipukul gitu, segala macam. Nah, kalau si persepsinya korban yang pemilik kebun, bahwasanya di situ masyarakat rame dan masyarakat udah yang namanya maling ketangkep tuh gimana nggak geram, pengen tuh
1: kayaknya udah spontan langsung.
0: Iya, sebenarnya perbuatan hakim sendiri itu memang tidak boleh. Iya, saya pun tidak membenarkan itu. Cuman saya tanda kutip sebagai pribadi pahamlah apa yang dirasakan geramnya masyarakat mungkin. Okay. Terjadilah kontak fisik apa segala macam. Memang kalau saya lihat memang anak itu mengalami beberapa kontak yang lumayan lah di tubuhnya. Jadi singkat cerita sampai ke persidangan apa segala macam, ternyata saya pun baru tahu kalau si korban dilaporkan juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dan si korban juga bertanya kepada saya jadinya, karena korban itu adalah saksi saya karena buahnya yang dicuri juga. Okay.
1: Bertanya.
0: Juga tanya ke saya, Pak, gimana kasus saya? Saya tak, karena gini Bu, apapun yang keluar dari mulut kami, saya takut disalahartikan sama masyarakat.
1: Betul, betul.
0: Itu jaksa atas nama A ngomongnya boleh kok, bisa kok. Ah, saya tidak berani lah. Pada saat itu saya bilang, Pak, saya cuma hanya fokus di perkara Bapak, karena saya takut ketika Bapak bertanya dan saya salah menjelaskan, apa yang saya ucapkan itu nanti yang Bapak bawa keluar.
1: Benar. Nah, itu jadi, yang nanti disampaikan ya, Pak.
0: Bukan berarti saya tidak peduli dengan keadaan Bapak selaku korban. Mungkin Bapak mungkin bisa bertanya ke teman-teman yang lain. Kenapa? Saya bukan saya tidak mau membantu. Karena apapun yang kami sampaikan, salah sedikit tuh di pelinternya bisa luar biasa
1: benar,
0: itu.
1: Iya benar-benar. Karena jadi, sekarang udah gampang banget ya Pak, mempelintir sebuah itu, pernyataan.
0: Benar, itu apalagi ngomong itu jaksa loh yang ngomong.
1: Benar, apalagi jaksa gitu.
0: Iya, apalagi saya yang megang perkaranya. Ya. Oh, saya mohon maaf, saya bilang kita fokus ke pembuktian perkara ini. Okay. Kalau untuk Bapak mungkin ya bisalah Bapak selesaikan mungkin kalau misalnya ada pengacara apa segala macam. Ya. Karena saya takut salah-salah menjawab juga. Karena yang namanya perbuatan penganiayaan itu apapun alasannya tidak dibenarkan.
1: Iya.
0: Misalnya kayak kita dibegal sama orang. Pasti pernah dengar cerita nih. Kita dibegal sama orang.
1: Iya.
0: Terus begal itu mati kita bikin. Terus kita yang salah. Itu memang benar kita yang salah. Jadi dalam artian dalam KUHP itu ada keadaan terpaksa. Ada keadaan kita itu membela diri sepanjang kita keluar dari intimidasi pelaku. Contoh kita dirampok, kita mengalami kekerasan, kita serang balik, itu untuk apa? Untuk membela diri kita, bukan untuk mematikan si pelaku.
1: Okay.
0: Ketika pelaku udah lari, kita ngerasa sudah aman, ya sudah cukup sampai di situ. Ketika pelaku mungkin kalah tenaga dengan kita, terus kita matikan dia, ah itu udah kita yang salah.
1: Oke.
0: Okay. Nah itu baru tahu kan?
1: Jujur baru tahu.
0: Jadi jadi banyak hal-hal kayak gitu yang mungkin belum tersampaikan di masyarakat. Jadi ada hal untuk membela diri itu yang
1: poinnya sampai mana batasnya?
0: Batasnya itu ada diatur, semuanya itu ada diatur. Dalam artian, oh dia membahayakan nyawa kita. Kalau dia sudah tidak berdaya, udah cukup.
1: Okay.
0: Selesai sampai di situ.
1: Okay.
0: Nah, sama kayak perkara yang saya jelaskan tadi itu. Ya ketika memang anak itu sudah ditangkap, ya mungkin ada geram untuk mengikis mungkin sedikit ya. Mungkin udah cukup, udah gak perlu pakai main tangan. Kalaupun dilaporkan, berdasarkan hukum positif kita ya, kalau kita real secara hukum, tidak melihat siapa, tidak melihat latar belakang apakah dia itu sebagai korban sebelumnya. Ini saya bilang di sini bisa. Kenapa? Karena ada unsur yang dipenuhi melakukan penganiayaan.
1: Okay. Nah,
0: di situ ada apapun alasannya.
1: Okay.
0: Kalau kita hanya melihat dari kacamata kuda, tapi syukurnya saya dapat info itu ternyata berdamai jadinya.
1: Oke. Okay.
0: Syukurnya itu.
1: Akhirnya damai ya.
0: Akhirnya
1: Pak?
0: Damai.
1: Mungkin restoratif justice-nya. Enggak
0: masuk ke kami jadinya. Itu kalau nggak salah saya itu saya dapat info dari kawan-kawan juga itu ternyata sebelum masuk berarti masih tingkat di teman-teman kepolisian mungkin.
1: Oke. Di kepolisian berarti sudah
0: mungkin,
1: selesai.
0: Mungkin ya, sekarang. Mungkin ya. Karena belum sampai di kami, sudah selesai.
1: Oke. Jadi untungnya sudah bertemu lah titik temunya ya, Pak. Karena bingung juga. Korban dilaporkan, pelaku juga laporkan.
0: Iya, bayangin itu yang menjadi yang sidangin anaknya itu saya.
1: Iya.
0: Besok yang korban yang saya sidangin lagi kan beban jadi, moral saya.
1: Benar. Jadi bingung ya Pak ya. Iya. Nih gimana nih membaginya nih dengan kasus yang berbeda juga lagi untuk menjelaskannya.
0: Gitu.
1: Mungkin Pak bisa dijelaskan secara singkat saja kepada masyarakat atau teman-teman pro dua di luar sana. Mungkin untuk mencegah salah persepsi nih Pak tentang restoratif justice yang kita bahas hari ini. Kira-kira apa kesalahpahaman yang mungkin paling sering muncul di masyarakat mengenai restoratif justice yang mungkin perlu diluruskan nih Pak gitu.
0: Jadi untuk para audiens dan pendengar di luar sana bahwasanya kami Kejaksaan itu ada program RJ yang memang ditujukan untuk korban dan pelaku tindak pidana. Jadi tidak bisa kami anggap RJ itu berhasil apabila salah satunya tidak tidak sepakat untuk damai, dalam artian kebanyakan adalah korban yang tidak mau berdamai. Kemudian tidak semua perkara RJ, tidak semua perkara dapat kami RJ-kan. Perkara yang dapat kami RJ-kan itu hanya beberapa catatan yang saya sebutkan tadi. Mm-hmm. Pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian tidak lebih dari 2.500.000 dan mm-hmm. adanya pemaafan dari korban. Kemudian ataupun ada diskresi dari kami kejaksaan bahwasanya mungkin bisa kita RJ-kan, tapi setelah kita lihat polemik di masyarakatnya, ketika kita damaikan tapi masyarakat ribut, mm. nah itu bisa juga kita anggap gak bisa kita dapat lakukan, okay. RJ. Itu untuk case-case tertentu aja. Yeah. Bahwasanya kita manusia itu pasti punya ego. Yang namanya memaafkan itu pasti sangat sulit, tidak semudah yang kita ucapkan saat ini gitu. Yeah. Seperti kita membuat janji di saat bahagia. Mm-hmm. Gampang sekali kita bener. Bikin janji saat bahagia. Begitulah memaafkan itu, tidak segampang itu memaafkan. Jadi pastikan ketika memang para pendengar di luar sana yang mungkin ada berkepentingan dengan hukum juga, ketahuilah memaafkan itu harus memang dari diri kita pribadi. Mungkin tidak saat ini, mungkin tidak besok, yang namanya perasaan itu berubah kapan saja. Yeah. Bisa aja 2 hari lagi, kasihan juga ya pelakunya, bener. Apa segala macam.
1: Abis itu. Overthinking, kira-kira nanti kepikiran ya Pak, nah, ya?
0: Kepikiran. Jadi jangan sampai tindakan kita, perbuatan kita bikin kita menyesal suatu saat nanti.
1: Oke, baiklah. Jadi kalau kita ngomongin hukum memang banyak yang harus dipelajari ya Pak ya, banyak. Yang dicari tahu nih. Bahkan kayak tadi yang udah diceritain sama Pak Hari, teman berdua, kita gak nyangka kan ternyata oh ada batasan-batasan juga nah. nih. Karena kalau kita ngelihat secara umum aja, kok bisa sih Pak kan lain dan sebagainya ya, gitu.
0: Bisa jadi pelaku korbannya.
1: Iya kan ya. Kita hanya taunya kan secara umum aja teman berdua. Tapi ternyata kalau kita pelajari lagi, kita ngelihat dari sisi hukumnya, banyak hal-hal juga yang memang detail yang harus kita perhatikan teman berdua. Dan seperti itulah hukum berjalan ya Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Hari untuk kesempatannya. Waktu kita sudah habis.
0: Oh ternyata. Iya. Terima kasih Bu Risa.
1: Gak kerasa ya obrolan kita teman berdua, seru sekali hari ini. Dan tentunya banyak banget yang bisa kita pelajari nih teman produk kita dapatkan di hari ini. Dan kita juga bisa pada akhirnya memahami keadilan restoratif ini bukan sekedar persoalan damai aja ternyata antara korban dan pelaku. Ada proses, ada persyaratan, ada kepentingan korban juga yang perlu diperhatikan, ada tanggung jawab pelaku juga, dan tujuan pemulihan yang juga ingin dicapai tentunya. Terima kasih banyak Bapak Hari dan juga untuk Kejaksaan Negeri Rokan Hulu untuk kesempatannya di obrolan santai siang bersama dengan Jaksa Menyapa teman produk. Dan setelah ini juga Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro 2 Pekanbaru. Buat yang kelewatan obrolan kita hari ini, jangan sedih, kamu bisa untuk nonton ulang tayangannya di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Terima kasih Bapak.
0: Terima kasih Bu Risa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Pastinya di santai siang dan juga sore ceria. Dan siapa nih yang siang harinya belum makan? Boleh mungkin di search dulu kali ya di online-nya, ataupun juga kamu bisa keliling Pekanbaru untuk mencari kuliner yang kamu pengen makan di siang hari ini teman Pro 2. Yang lapar boleh langsung aja dicari makanan kesukaan kamu, ataupun juga yang lagi pengen sesuatu, lagi ngidam sesuatu, boleh banget ya dicari di siang hari ini teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu yang mau lagu favorit kamu diputerin di Pro 2 Pekanbaru, boleh banget langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811760884, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru di DM, ataupun juga balas aja replay yang ada di Instagramnya story Pro 2 Pekanbaru. Bentar lagi Tifa bikinin deh ya. Tapi sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, Tifa mau puterin kamu satu lagu yang dulu nih pernah, dulu gak tuh, kayak udah lama banget, tapi ini lagu yang udah viral di tahun 2022. Dan sempet juga nih lagunya menjadi soundtrack buat keviralan salah satu challenge, yakni ada lagunya Harry Styles dengan As It Was. Enjoy!

0: sih. Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya.
1: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Masih di Pro 2 Hit List teman Pro 2, dan kali ini Tifa mau bacain dulu yang request. Dari WhatsApp ada Subci, katanya mau request lagunya Aespa yang Rich Man. Boleh, pengen jadi Rich Man banget ya kayaknya ya. Oke deh, next ada juga siapa ini dari WhatsApp juga. Kayaknya udah rame yang ngechat lewat WhatsApp kita. Kita mau bacain dulu. Tadi katanya, oh hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Serena Grace kakak. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih banyak. Boleh, Minace nanti dengerin ya lagunya Serena Grace yang, apa nih tadi, Serena Grace, Sumpah Mati ya, buat Serena Grace. Next, next, next, halo kakak, halo juga, seru nih, mau request dong kak lagu Selesai dari Sabrina Leonor, boleh. Sama nih, sama Maria, katanya Maria juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Tapi kita belum selesai ya teman Pro 2, kita masih ada sampai nanti jam 12. So buat kamu yang belum request, langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 08117600884. Ya Allah, agak ngebleng pula tadi ya. Atau kamu juga bisa deh langsung aja meluncur Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, karena kita juga lagi buat story di sana. Jadi juga kamu bisa request sesuai dengan yang pengen kamu dengerin. Ini dia Aespa dengan Rich Man. I am a rich man, I am a rich man, I'm my own biggest fan and a high on demand. I

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut murba bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Masih di Prodo Hit List dan Tifa masih mau lihat dulu nih dari WhatsApp, agak repot ya ini bukanya ya. Ini ada dari Mas Agung. Katanya Mas Agung mau request, tunggu kita bacain dulu. Halo, Assalamualaikum Prodo Hit List. Selamat siang semuanya. Mas Agung Hadi di Wadya Graha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Syahrini Koyang Utama. Syahrini emang ada di sini, Kak? Syahrini katanya belum ada. Iya, belum masuk nih. Untuk Mas Agung kayaknya nanti kita puterin lagunya ini kali ya, yang sama-sama depannya S ada Lomba Sihir. Untuk Mas Agung ya, kita puterin Lomba Sihir yang judulnya Pesona. Ya, Pesona dari Syahrini emang kayaknya gak ada matinya ya. Comeback lagi nih si Princess. Terus katanya salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Dito, Mas Gibran, dan semua penyiar RRI Prodo Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Prodo Pekanbaru siang ini. Terus ada quotes nih, Kak Risa. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Tuh, keren ya. Terima kasih Mbak Tifa, terima kasih juga Mas Agung. Gimana? Oke, okay. Nanti kita puterin buat Mas Agung. Ada dari Lomba Sihir yang Pesona. Terus ada dari siapa lagi ini? Oh, dari Instagram tadi belum kita iniin. Belum kita buka ya. Kita cek dulu dari Instagramnya Prodo Pekanbaru. Kayaknya udah rame juga deh orang yang

mampir di story-nya Prodo Pekanbaru. Tolong Risa, tolong. Ini ada Sabrina Lenor, udah tadi kita puterin. Terus lagunya Nabila Taqiyah, Tak Semudah Home Pimpa, udah ada belum ya Risa? Nabila Taqiyah belum masuk nih. Ntar kita masukin dulu ya untuk lagunya Nabila Taqiyah yang terbaru kayaknya nih. Terus ada juga, oh Sabrina Leonor kak selesai, udah tadi, udah kita puterin. Ini Zania underscore mau request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Samuel, ini kayaknya ada deh, Samuel Cipta Jagat Rasa. Siap, kita puterin ya yang Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Kayaknya dua lagu ini dulu buat kamu, so enjoy. Oh mana dia?

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo pun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
3: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
2: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Yep, sudah jam 11 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu udah request tadi di 1 jam Produa Hitlist. Karena tadi 1 jam pertama udah diisi dengan Jaksa Menyapa ya, bareng sama Risa. Dan kalau gitu Mam Produa, besok kita bakal balik lagi pastinya dengan request-request dari kamu yang bakal kita puterin di Produa Hitlist. Tentunya dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Tapi kayaknya besok jam 10 ada ini ya, English Corner di hari Jumat, teman Produa. Jadi kita bakal belajar bahasa Inggris di English Corner bareng sama penyiar-penyiar dan juga narasumber pastinya yang bakal seru banget. Pokoknya kalau di English Corner mah. Dan kalau gitu teman Produa, nanti dari jam 12 sampai dengan jam 1 kita lanjut lagi di program Muda Kreatif. Informasi dari dunia usaha akan Tifa share ke kamu. Tapi kalau kamu juga punya insight lain, boleh banget kamu share ke kita di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sudah pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita akan masuk di program Muda Kreatif. Dan kali ini tentunya kita akan ngobrolin satu topik yang deket banget sama anak muda. Kayaknya di setiap tas kamu ada benda ini deh. Ya, ini adalah parfum. Nah, siapa sih yang gak suka bawa parfum? Kayaknya parfum itu juga menentukan ya karakter dari seseorang, teman Pro 2. Dan of course, yang hari ini kita bakal ngobrolin soal beberapa parfum-parfum lokal yang tentunya bisa juga menjadi salah satu ladang cuan buat kamu. Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat kamu untuk bikin toko parfum sendiri, teman Pro 2. Nah, nanti bakal kita bahas ya, masih di Muda Kreatif sampai dengan jam 1 siang. Tapi kita sebentar lagi akan masuk di ruang religi, teman Pro 2, dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian untuk hari ini, surah Ibrahim ayat 35 hingga 39, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu, saya Cundris di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ.

Akbar. Allah.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat. Yeah.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Balik lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2, dan di siang hari ini kita masih ngobrolin soal parfum. Kalau ngobrolin parfum, rasanya sekarang tuh parfum bukan cuma sekedar pelengkap penampilan aja, tapi juga banyak banget orang yang menganggap parfum sebagai bagian dari lifestyle dan juga identitas gitu, Teman Pro 2. Dan pastinya juga mulai dari harga yang murah sampai harga yang jutaan gitu ya, sampai yang mahal banget, itu tuh ada di pasaran gitu, Teman Pro 2. Tapi ya, tren kayak gini tuh sebenarnya bisa dilihat bukan cuma sebagai tren konsumsi aja, tapi juga bisa dilihat sebagai peluang usaha.

Dan kalau di Kota Pekanbaru sendiri, teman Pro 2, bisnis parfum itu bisa jadi salah satu pilihan usaha yang cukup menarik anak muda, apalagi produknya itu relatif mudah dibawa ya, dan juga bisa dijual secara online dan pasarnya juga cukup luas gitu. Model bisnis juga beragam banget, ada yang menjual parfum racikan, parfum dengan karakter aroma tertentu, bahkan ada juga yang ngebuat brand parfum sendiri. Nah, siapa nih di sini boleh dong yang lagi dengerin Pro 2 Pekanbaru dan juga sebagai pengusaha dari parfum di Pekanbaru, boleh ikut join bareng obrolan kita di sini di WhatsApp kita 0811-7600-884, teman Pro 2. Tapi ya, kita bakal ngobrol lanjutan lagi soal si parfum ini di segmen selanjutnya. Tapi kayaknya buat kamu yang lagi gak tahu mau ngapa-ngapain ya, kayak ngerasa, aduh dunia ini kok capek banget ya. Udah diwakili nih sama Revo dan Fauna di Aku Capek Banget.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Nah, kita masih ngobrolin nih teman produser soal parfum, dan ternyata dari laman rri.co.id juga ada nih parfum biobased ketika bioteknologi masuk ke dunia wewangian. Oh wow. Jadi ini tuh kayak parfum yang memanfaatkan sumber daya hayati dan juga bioteknologi buat menghasilkan bahan wewangian, teman produa. Ada fermentasi dan juga mikroorganisme yang bisa ngebantu menghasilkan molekul aroma secara lebih terkontrol. Untuk label biobased ini juga tetap perlu dilihat secara menyeluruh ya, karena emang dampak lingkungannya juga dipengaruhi proses produksi dan juga rantai pasok. Tapi buat kamu yang pengen buka usaha parfum kayak yang biasa aja gitu, nah mudah banget ya, bisa banget kamu mencari dulu pasar kamu. Apa sih yang sebenarnya dicari konsumen gitu. Misalnya ada yang suka aroma manis, ada yang suka wangi segar, atau ada juga yang cari aroma cocok buat dipakai ke kampus, bekerja, olahraga, atau sekedar nongkrong. Nah kemarin Tifa juga kayaknya sempet nih nonton podcastnya si Raditya Dika gitu ya, yang ngundang dari owner Saf & Co gitu, dari brand lokal ini. Kita juga bisa belajar teman Pro 2, dimana ada owner dari brandnya itu ada Santi Tan dan juga Sansan Lee, co-founder gitu, yang mana dibangun waktu COVID. Oh wow, dan waktu itu ownernya ini juga ternyata masih bekerja di perusahaan lain kita teman produa. Jadi melihat peluang bisnis parfum lokal, waktu lihat brand lain itu berfokus sama produk makeup dan juga skincare, merambah ke dunia parfum, yang akhirnya memulai produksi skala kecil sekitar 500 botol buat memasarkannya secara eksklusif lewat platform e-commerce teman produa. Dan ternyata perjalanan dari dunia parfum juga gak semata-mata bikin bisnisnya tuh cuman ngelihat pasar doang ya, tapi juga dari si ahli parfumnya juga dibutuhkan gitu teman produa. Karena memang ya tentunya selain juga buat si kita belajar marketing,

Ya, tapi kita juga harus belajar tentang aroma yang ada. Oh, satu lagi, kemarin kayaknya ini deh, bukan Sof & Co deh. Ada Humans kalau nggak salah ya, yang juga Rizky Arif Dwi Prakoso kayaknya waktu itu ya. Nah, ini juga alumni ITB di teman Pro2, dan pastinya juga aroma-aroma yang dihasilkan juga based on dari wangi-wangi yang ada di Indonesia. Kalau kamu sendiri gimana nih memandang parfum-parfum lokal yang sekarang? Apakah kamu juga memakai wewangian khas Indonesia kah? Apakah kamu juga pakai parfum lokal atau pakai parfum internasional nih atau parfum luar? Boleh kamu share pengalaman kamu pakai-pakai parfum lokal.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, dari tren parfum dan juga perkembangan teknologi, kita juga bisa ngelihat ya satu hal, ya ini peluang bisnis itu bisa muncul dari sesuatu yang deket banget sama kita, yang kita pakai sehari-hari itu juga bisa jadi peluang bisnis buat kita. Tapi kalau kamu mau terjun ke dunia bisnis parfum, kamu juga jangan cuma ikut-ikutan produk yang lagi viral aja, kamu bisa hire ahli dulu gitu buat mempelajari bahan dan juga keamanan produknya, terus juga pemasoknya yang terpercaya dan juga pahami target market kamu. Dan yang paling penting adalah bangun identitas produk sendiri. Oleh kalau jualan parfum yang terinspirasi dari aroma tertentu gitu, dan juga pastikan penyebutan produk dan juga mereknya nggak bikin konsumen itu mengira bahwa produk kamu bukan produk resmi dari brand lain, teman-teman produk. So ternyata bisnis parfum gak sesimpel itu ya. Ada banyak banget langkah yang perlu dilakuin. Tapi ya apapun itu, yang penting bisa untuk menambah cuan lagi ya teman Pro 2. Kita cukupkan dulu Muda Kreatif hari ini. Next kita lanjut lagi di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang ini. Stay tune di sini ya.

Ketemu Pro 2, waktunya kita masuk di Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang ini, of course, dari laman rri.co.id. Yang pertama, informasi dari tim Dayung Indonesia yang menghadapi hari penentuan Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempatkan wakil pada 6 final A utama. Dan juga pertandingan ini berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang, yang berlangsung hari ini 24 September 2026 waktu setempat, yang mana 6 nomor ini mencakup double putra, pair putra, single putri, lightweight double putra, quadruple putra, dan juga four putra Indonesia. Sementara itu, women's four dan women's pair akan bertanding lewat final B pada agenda perlombaan hari yang sama. Dan perhatian juga tertuju kepada Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijan Yasir yang turun pada lightweight men's doubles sculls di hari ini. Keduanya juga dijadwalkan berlomba pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Oh wow, bentar lagi nih teman Pro 2. Dengan membawa pengalaman kuat dari kompetisi internasional bersama squad rowing Indonesia. Dan Ali sama Rafiq juga punya catatan internasional penting ya dalam squad rowing Indonesia menjelang persiapan Asian Games Aichi Nagoya di tahun ini. Dimana keduanya ini FYI pernah meraih medali perak kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai setelah mencatat waktu 6 menit 47,40 detik teman Pro 2. Yang mana capaian ini juga jadi medali pertama Indonesia dari hasil kejuaraan dunia dayung sekaligus catatan bagi perjalanan keduanya di level dunia. Dan hasil ini juga jadi modal berharga ya waktu Ali dan Rafiq menghadapi persaingan ketat antar pasangan terbaik Asia waktu itu. Dan untuk di hari ini ya kita doakan agar tim juga selamat gitu. Ya maksudnya nggak ada yang cedera pastinya ketika bertanding dan berlaga ya. Dan juga mendapatkan hasil terbaik. Kita doakan bersama teman-teman berdua.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa? Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing lampu nyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?

teman berdua. Kita lanjut lagi di Sportpedia. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal Asian Games ya, dimana ada timnas Indonesia yang berlaga untuk wakil dayung Indonesia di final Asian Games 2026. Kali ini kita masih di Asian Games, bukan deng, ini di FIFA Asian Cup. Salah teman Pro 2. Ada di FIFA Asian Cup 2026, di mana timnas Indonesia diprediksi dapat menyapu bersih poin laga kandang di FIFA Asian Cup 2026. Ini juga karena lawan Indonesia di divisi 1 grup A punya poin ranking yang lebih rendah gitu. M. Kusna ini juga menanggapi kalau laga yang akan dijalani skuad Garuda di ajang FIFA Asian Cup 2026 juga menurutnya 3 kemenangan dalam kompetisi ini juga sangat penting ya buat memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Dan Bungkus juga menyoroti daftar nama pemain yang udah diumumkan oleh sang pelatih John Herdman, yang menurutnya juga secara keseluruhan gak terlalu banyak kejutan dari 23 nama itu gitu teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk informasi nih ya, pertandingan fase grup Timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama GBK pada 1 Oktober 2026 jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dimana di hari itu juga pertandingan fase grup dengan berhadapan Bangladesh teman Pro 2. Tapi sebelum bertandang ataupun juga bertanding dengan Bangladesh, Timnas Indonesia bakal menghadapi Singapura pada laga perdana 25 September 2026 gitu, yang akan berlangsung besok teman Pro 2. Terus juga bakal menghadapi Malaysia di hari Senin 28 September 2026. Untuk jadwal lengkapnya nih, ada banget kau bisa search ataupun juga kamu bisa baca lebih lanjut lagi di laman rri.co.id.

0: lagi ngapain tuh bro?
1: Ini nih, biasa, game anak muda. Lo gak ikutan main?
0: Duh, gak dulu deh. Lo tahu sendiri kan kalau judi online dapat merugikan diri lo?
1: Rugi apanya bro? Nih lihat nih, gue HP baru hasil menang judi online.
0: Percayalah, itu hal dari kekalahan lo. Pasti bentar lagi lo juga bakal dirugiin terus. Jadi, jangan pernah untuk memulai bermain judi online. Stop judi online sebelum tersesat ke hal negatif yang lebih jauh.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Masih di Sportpedia. Kalau tadi kamu udah lihat dari lihat lagi, kamu udah dengerin ya informasi dari dunia sepak bola. Kali ini kita ke balapan F1, teman Pro 2. Di mana Lewis Hamilton menetap meratap Grand Prix Azerbaijan dengan target menjaga posisi Ferrari di papan atas Formula 1 2026. Pembalap Inggris dia juga berharap timnya mampu tampil lebih konsisten dan juga memaksimalkan setiap peluang sampai akhir musim, teman Pro 2. Dan FYI, Hamilton kini mendapati peringkat ketiga klasemen pembalap dengan selisih 5 poin dari Lando Norris di urutan keempat. Tapi ia masih tertinggal 101 poin dari pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli. Di mana performa Ferrari menurun setelah kemenangan perdana Hamilton bersama tim ini di Barcelona. Dan tim pabrikan Italia ini juga belum naik podium sejak GP Belgia, sehingga juga Norris dan Max Verstappen berhasil memperkecil jarak. Jelang GP Azerbaijan di Baku, Hamilton menilai Ferrari masih punya sejumlah perkembangan positif dari beberapa balapan terakhir dan mengaku eksekusi tim belum maksimal, tapi yakin perbaikan dapat dilakukan sepanjang musim, teman Pro 2. Juara dunia 7 kali ini juga menargetkan Ferrari bisa mempertahankan posisi kedua klasemen konstruktor atau mendekati Mercedes yang menurutnya juga finish di 3 besar, bahkan posisi kedua. Bakal jadi pencapaian besar bagi tim gitu, teman Pro 2. Dan FYI juga GP Azerbaijan bakal dimulai dengan sesi latihan bebas 1-2 pada Kamis 24 September 2026 di hari ini. Dan juga kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada esok hari 25 September 2026 sebelum balapan utama yang digelar pada Lusa 26 September 2026, teman Pro 2. So, buat kamu yang penasaran banget nih dengan hasilnya, bisa banget kamu update di laman rri.co.id.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
6: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
5: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
6: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
5: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya apa, Diva? Artinya kita cukupkan dulu ya untuk program Sportpedia edisi hari ini. Informasi dari dunia olahraga udah Diva share ke kamu dari jam 1 tadi. Dan kalau kamu penasaran dan pengen banget bacain informasi lainnya dari dunia olahraga, boleh banget meluncur aja ke laman rri.co.id Teman Pro 2. Dan next kita bakal lanjut lagi di Pernah Hits. Kira-kira siapa ya musisi yang bakal kita bahas yang hari ini? Ya penasaran? Stay tune terus di sini di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 88 Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah jam berapa ini? 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Udah waktunya kita masuk di program favorit kamu, apalagi kalau bukan pernah hits, teman Pro 2. Kayaknya satu suara tadi udah bikin kamu nostalgia gak sih? Yap, siang hari ini kita bakal ngobrolin soal Petra Sihombing. Tapi ada yang spesial banget nih siang hari ini. Tifa gak sendirian karena udah ada dua teman Tifa yang bakal juga temenin kamu dengan informasi tentang Petra Sihombing di siang hari ini. Hai guys!
1: Halo.
2: Halo Kak.
0: Boleh kenalan dulu kali ya, ada siapa di sini?
2: Halo, kenalin aku Kanaya.
0: Dan?
3: Halo, kenalin aku Aisyah.
0: Oke, aduh ceria-ceria sekali ya siang hari ini. Jadi happy deh Tifa, gak sendirian siaran siang hari ini ya. Tapi guys, kayaknya kita bakal ngobrolin soal satu musisi yang ternyata udah melalang buana nih dari beberapa tahun yang lalu. Dan kayaknya udah dibilang legend juga ya di Belantika Musik Indonesia ya. Ada Petra Sihombing. Tapi kalau kalian sendiri kenal gak sih dengan Petra Sihombing?
2: Petra Sihombing ya Kak, mungkin taunya lagu Istimewa kali ya.
0: Oh, yang karena, baru aja kita dengerin ya.
2: Iya, karena lagu pop romantis yang dirilis mungkin awal-awal perjalanan karirnya kali ya.
0: Oke, benar banget Kanaya. Ini juga merupakan lagu yang kayaknya juga bisa jadi soundtrack beberapa teman Pro 2 yang fansnya dari Petra ya. Oke, teman Pro 2 kita bakal ngobrolin soal Petra sampai nanti jam 3 sore bareng sama Aisyah dan Kanaya pastinya ya. Ngobrolin soal kisah hidupnya, awal mula karirnya, atau bahkan juga fun fact dari beberapa lagu yang udah dibawakan oleh Petra Sihombing. So buat kamu stay tune terus di sini di program Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Masih di Pernah Hits Teman Pro 2, masih bareng Tifa dan ada
1: Kanaya,
2: Aisyah.
0: Oke. Okay. Dua orang yang sangat ceria sekali di siang hari ini Teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal karyanya Petra Sihombing. Tapi guys, anyways, ini si Petra ini awal mula karirnya gimana sih ya? Dari awalnya.
2: Oke, jadi gini teman-teman sobat Pro 2, mungkin yang baru mengenal atau yang baru dengar nih nama Petra Sihombing. Dia itu merupakan penyanyi, penulis lagu, multi-instrumentalis, sekaligus juga produser musik asal Indonesia.
0: Oke.
2: Petra ini juga lahir di Jakarta pada 10 April tahun 1992.
0: Okay.
2: Dan tumbuh di lingkungan yang dekat dengan dunia musik.
0: Oke, berarti udah gak asing ya kalau dari Petranya sendiri.
2: Kemampuannya bermusik juga berkembang dari usia muda banget. Nah, dia juga dikenal mampu memainkan beberapa alat musik seperti gitar, piano, drum. Dan perjalanan Petra ini di industri musik dimulai sejak profesional pada tahun 2009, Kak.
0: 2009. Tapi kayaknya buat para kaum millennials dan Gen Z kayaknya udah kenal banget ya dengan Petra Sihombing. Gen Z angkatan awal maksudnya, disclaimer. Gen Z kan sampai 2012, Kak, gitu ya. Oke, okay. Terus juga setelah itu emang orang tuanya gimana sih ya? Apakah dari kecil juga si Petra ini kan katanya dari usia 3 sampai 12 tahun ya bakat menyanyinya tuh udah dikenal gitu ya.
1: Nah benar banget Fanny, nah sebelum populer ya Petra Sihombing ini karena tumbuh di keluarga musisi jadi udah menjadi operator studio rekaman ayahnya pada umur 12 tahun. Dan pas umur 17 tahun dia udah punya materi album tapi sempat ditolak karena satu dan lain hal.
0: Okay.
1: Serta ayahnya juga ada backup kan karena keluarga musisi ya. Dan ayahnya sempat rela jual mobil untuk mimpi anaknya gitu.
0: Bener.
1: Fanny, Tifa.
0: Dan fun fact-nya juga ini ternyata emang ayahnya si Petra Sihombing ini adalah penyanyi rohani legendaris loh, Frankie Sihombing.
1: Gitu.
0: Makanya
1: gitu.
0: Dia akrab banget tuh dengan dunia musik.
1: Udah dari kecil ya.
0: Iya, benar banget.
2: Musik langsung gitu ya.
0: Iya, makanya dia udah kerasa banget ya bakat-bakat bermusiknya di situ ya karena emang keluarganya musisi gitu ya. Tapi kalau kalian sendiri ada enggak sih keluarga musisi?
1: Jujur aku gak ada ya.
0: Oke. Okay.
2: Aku juga gak ada.
1: Tapi aku suka musik.
0: Ah, yaudah. Oh, iya. Berarti kita keluarga penikmat musik.
1: Iya, betul banget.
2: Benar banget.
0: Kita keluarga penikmat musik ya. Beda banget dengan musisi-musisi yang ada. Ya makanya kita jadi penyiar aja kali ya.
1: Iya.
0: Tapi ya udah, tadi kita udah dengerin lagunya Petra Sihombing yang canggih di tahun 2020 rilis ya. Ini kita akan dengerin juga satu lagu dari Petra Sihombing dari tahun 2020 juga. Judulnya Manusia Kasur. Enjoy.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Or Leave It dari Petra Siombing dengan featuring Incognito. Ini rilis tahun 2018, FYI teman Pro 2, lagu yang baru aja kita dengerin. Dan selain dari lagu Take It or Leave It ini, ternyata ya teman Pro 2, tadi kita juga mendengar satu lagu yang cukup familiar di telinga Tifa. Gimana di telinga kalian berdua? Apakah familiar juga?
1: Familiar banget.
0: Oke, judulnya tadi apa kalau gak salah?
1: Mine.
0: Oh iya, Mine ya tadi ya. Judulnya adalah Mine. Tapi tadi yang Indonesian version ya?
1: Iya, yang Indonesian version.
0: Kadang-kadang ada yang English version juga. Tapi kayaknya English version gak sih yang lebih
1: booming?
0: Bener, lebih viral juga ya dulu ya. FYI, lagu ini dirilis tahun berapa nih guys?
1: Nah, lagu Mine ini teman Pro 2 dirilis pada tahun 2014 yang dibawakan langsung bersama sang adik tercintanya nih teman Pro 2.
0: Oh iya.
1: Lagu ini menceritakan tentang perasaan jatuh cinta yang manis, kasmaran, kebahagiaan seseorang ketika menyatakan bahwa sosok yang dicintainya telah resmi menjadi miliknya. Mine gitu.
0: Iya, benar banget. Kayak ngasih tahu ya, ini loh main-main gue ya kalau kata Nay Gila sih ya.
1: Iya, betul banget.
0: Main-main gue ya. Berarti kalau di zaman 2014 ada Petra yang main.
1: Iya, ya, udah duluan.
0: Udah duluan, benar. Terus apa lagi nih dari lagu Mine?
2: Mine ini juga ada fakta menarik tahu di belakangnya.
0: Apa itu?
2: Walaupun ini menjadi lagu yang viral banget, tapi sesi pembikinannya itu gak diduga-duga.
0: Gimana tuh awalnya?
2: Karena dia cuma jadi genjrengan gitar santai-santai dengan sang adik, tiba-tiba muncul dah lahir lagu ini. Jadi lagu yang besar banget. Mereka juga sebagai penyanyi dan penulis gak nyangka kalau lagunya bakal sebesar ini.
0: Oh gitu. Berarti awalnya ya udah kayak di tongkrongan aja lah.
2: Iya,
0: ya. Kayak genjreng-genjreng, ternyata idenya muncul, ya udah catet. Akhirnya jadi karya baru lagi gitu kali ya untuk si Petra tadi dengan lagu Mine-nya. Tapi kita masih punya beberapa lagu dari Petra Siombing. Pastinya buat kalian juga yang penasaran dengan berbagai karya-karya yang udah dirilis ya. Kita nanti bakal update lagi teman Pro 2. Ternyata nih selain dari Petra juga sering banget ya kolaborasi sama musisi-musisi yang ada di Indonesia. Tapi sabar. Nanti kita bakal bahas lagi. Tapi kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Petra. Enggak, deng. Dua lagu, deng ya. Kita puterin ya buat kamu. Ini dia, Selimut.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengarak. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkari

0: Tugasnya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kating, nata sampir dolam, nata dokter mitinem.

0: Masih di Pernah Hits Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Asik, udah mulai chemistry-nya dapat ya, berdua ya. Tapi Aisyah dan juga Kana ya, kita masih ngobrolin soal Petra Sihombing ya.
2: Iya benar.
0: Ini salah satu musisi yang kayaknya punya banyak fans di Indonesia dan pastinya juga karya-karyanya banyak melekat di ingatan para pendengar. Salah satu karyanya ada Astrologi yang baru aja kita dengerin tadi. Dan terus beberapa karya lainnya ada apa aja sih?
2: Nah, ngomongin Petra Sihombing nih Kak, perjalanan albumnya di studio itu benar-benar berwarna banget.
0: Oh, emang apa aja tuh?
2: Dimulai dari awal karir tahun 2009, sempat merilis album dengan judulnya namanya sendiri.
0: Oh,
2: ya.
0: Wow.
2: Sangat self love.
0: Bukan NPD ya?
2: Bukan. Lanjut ke album ketiganya ada Main tadi 2014 dan tidak berhenti sampai di sana. Petra juga bereksplorasi pada tahun 2018 dengan judul album Seperempat dengan memadukan unsur R&B dan bahkan berkolaborasi dengan grup acid jazz ternama asal Inggris yaitu Incognito tadi.
0: Wow, udah kita dengerin tadi ya karyanya di awal. Wow. Tapi selain ada album-album yang udah dirilis sama Petra, album studionya juga ada lagi nih di tahun 2020 Semenjak Internet, yang mana itu tuh album kelimanya bertema era digital nih.
1: Oh.
0: Gitu, yang kolaborasi unik banget gitu. Emang kolaborasinya sama siapa aja sih kalau si Petra ini?
2: Nah, jadi Petra ini selain jadi penyanyi solo, dia ini juga aktif sebagai produser dan songwriter.
0: Oh, wow. Double ya berarti ya.
2: Artis-artis yang pernah berkolaborasi dengan dia itu Tulus, Hindia, Kunto Aji, Nasifia Amiza, sampai Nadine Amiza juga
0: wow,
2: pernah.
0: Banyak banget. Itu tuh kayak musisi-musisi papan atas Indonesia gak sih guys?
2: Bener banget. Dan dia berkolaborasi untuk menghitskan.
0: Iya, benar. Iya sih. Tapi FYI tahun 2025 kemarin atau tahun kemarin nih guys, dia juga rilis album lagi nih.
2: Oh,
0: album
2: iya.
0: Studionya ada.
2: Apa tuh?
0: Senang Oke, Sedih Enggak Apa-apa.
2: Waduh, sedih enggak apa-apa. Relate banget ya, teman-teman.
0: Ini kayak kehidupan Gen Z banget enggak sih?
2: Gen Z banget.
0: Boleh lah, senang boleh lah.
2: Iya, sedih.
0: Tapi
2: juga
0: sedih
2: enggak apa-apa.
0: Ya udah, rasain
2: sedih aja.
0: Ya, relate banget ya
2: sama kita sama Gen Z banget ya.
0: Benar. Tapi ya ini juga menjadi salah satu bahan untuk reflektif kita juga ya. Dari judulnya aja itu udah kayak ngasih tahu kita, ya udah senang secukupnya, sedih juga secukupnya. Oh, kayak lagu ini ya dong itu secukupnya.
2: Iya.
0: Tapi nanti teman Pro 2 dan juga Aisyah dan Kanaya, kita masih lanjut lagi ngobrolin soal Petra Sihombing dengan prestasi-prestasi dan juga nominasi karyanya yang udah masuk pastinya. Tapi sesaat lagi. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Yes, 142. Waduh, belum keklik tadi. Ini masih bareng Tifa dan
1: Kanaya.
2: Aisyah.
0: Yes, bener banget sama 142. Tadi baru aja kita dengerin Denting yang dinyanyikan oleh Petra Sihombing. Ini dinyanyikan ulang ya, rilis ulang lagi. Karena lagu Denting ini juga merupakan lagu asli populer ciptaan Melly Goeslaw yang aslinya tuh jadi soundtrack film Ada Apa Dengan Cinta di tahun 2002, guys. Terus sesuai dengan janji kita bakal share ke kamu informasi soal beberapa penghargaan yang udah diraih oleh Petra Sihombing. Apa aja nih? Boleh?
2: Salah satu penghargaan yang paling bergengsi yang pernah dimenangkan Petra Sihombing itu ada di Emmy Awards tahun 2024 lalu.
0: Oke.
2: Untuk kategori lagu pop terbaik.
0: Oke.
2: Dengan hasil kolaborasi dia bersama Bernadia Ripka. Dengan lagunya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
0: Relate banget sama anak muda zaman banget sekarang ya. Benar-benar. Ini juga menjadi ini ya, si Petra ini sebagai pencipta lagu ya.
2: Benar, pencipta lagu.
0: Okay. Dan pastinya juga beberapa kontribusi lainnya yang ditorehkan oleh Petra sebagai pencipta lagu, kolaborator itu juga sudah banyak diraih oleh si Petra ini sendiri ya.
2: Iya, benar banget.
0: Pastinya kita bakal menantikan lagi karya-karya terbaru. Ini kayaknya 2026 belum ada nih karya dari.
1: Kita tungguin aja.
0: Dari Petra Sihombing ya. Karena suaranya khas banget dari Petra. Dengan kita dengerin satu lagu aja, ini udah kayak oh, ini suaranya Petra nih. Iya, gitu. Dan pastinya teman Pro 2, kita cukupkan dulu lah ya. Sudah jam 14:58 waktu Indonesia Barat. Wow. Udah 1 jam nih. Ngobrolin soal Petra dan juga kita dengerin karya-karyanya dari Petra. Dan next teman Pro 2 di jam 3 sampai dengan jam 4 kita bakal lanjut lagi di musik dan informasi. Sampai jumpa.
1: Dadah.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru bersama Pemerintah Kota Pekanbaru mengalokasikan anggaran sekitar 100 miliar rupiah untuk menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang memiliki KTP Pekanbaru. Kebijakan ini juga menjadi bentuk komitmen DPRD dalam memastikan warga tetap mendapatkan akses pengobatan, terutama ketika menghadapi kondisi medis darurat. Tekad Abidin yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pekanbaru mengatakan dukungan anggaran ini juga diberikan agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan data kesejahteraan maupun status kepesertaan bantuan sosial.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Bengkalis meluncurkan QR Code aplikasi survei kepuasan masyarakat sebagai upaya memudahkan masyarakat dan pegawai dalam menyampaikan penilaian, saran, serta masukan terhadap layanan yang diterima. Peluncuran ini juga berlangsung di depan kantor Kemendag Bengkalis beberapa waktu lalu menjadi bagian dari penguatan pelayanan publik berbasis digital. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Kantor Kemendag Bengkalis Kaidir, Kasubag Tata Usaha Ibrahim, para kepala seksi dan penyelenggara serta staf Kemendag Bengkalis, yang juga merupakan bagian dari komitmen Kemendag Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang mudah diakses, transparan, dan berbasis digital. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ajo da kawai si kuhaga ako niya sa'yo. Kawai ni kelap-kelip ko kaji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yuk. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koraniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hargalah yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal mahal regani harga pandai juga pirah ganza bujuta-jutaan pokok ne
1: mahal
0: di mawan jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabet tebang kena tanu di bah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne na uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini uang tuh.
0: Kasako tetangga no panas badannya boleh ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitu ya gambeli ko enggom ni ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mau dok duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya
2: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
3: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Teman Pro 2 masih bareng Tifah dan kita lanjutkan lagi di musik dan informasi. Kalau tadi kita udah dengerin kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kamu juga udah bisa melaksanakan ibadah salat asar ya. Dan next kita lanjut lagi informasi dari laman rri.co.id. Ada kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Riau melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum P3H ini melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pengelolaan barang milik daerah di hari ini 24 September 2026. Dan ini juga tentunya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, juga terus mendorong pendampingan dan konsultasi dalam penyusunan produk hukum daerah biar regulasi yang dihasilkan juga punya landasan hukum yang kuat dan juga selaras ya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga teman Pro 2, pembahasan difokuskan pada penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Kuantan Singingi tentang pengelolaan barang milik daerah. Dan juga penyusunan naskah akademik jadi bagian penting dalam memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis bagi pembentukan Raperda sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum yang berkembang di daerah. Dan hasil rapat koordinasi dan juga konsultasi bakal jadi bahan dalam penyusunan naskah akademik sekaligus dasar pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang pengelolaan barang milik daerah. Dan pastinya kamu bisa baca kembali informasi ini di laman rri.co.id.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

judi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di Musik dan Informasi. Informasi kali ini ada kabar baik nih Teman Pro 2, di mana jumlah titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera kembali mengalami penurunan. Dan berdasarkan pemantauan dari BMKG Pekanbaru, di hari ini 24 September 2026 ada 451 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera. Namun hotspot terbanyak masih berada di Sumatera Selatan dengan 160 titik, kemudian disusul Bangka Belitung 125 titik, ada Jambi 81 titik, dan Lampung 72 titik. Sementara itu Riau hanya mencatat 6 titik panas yang juga tersebar di 3 kabupaten, 4 titik berada di Indragiri Hilir, sementara Rokan Hulu dan Indragiri Hulu masing-masing 1 titik. Sedangkan untuk cuaca sendiri, Riau juga masih berpotensi ya mengalami hujan, karena juga pagi hari tadi ada kabur ya hingga berawan gitu. Dan untuk siang sih seperti yang kita rasakan tadi Teman Pro 2, cukup cerah sampai berawan ya dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Namun juga potensi hujan nih, hati-hati buat kamu yang nanti sore OTW ke rumah pakai motor, harus dipersiapkan juga jas hujannya atau berhenti sejenak ya ketika ada hujan nanti di sore sampai malam hari, karena ada potensi nih hujan yang kembali meluas di Provinsi Riau ini. Dan pastinya juga walaupun ya jumlah hotspot menurun dan juga hujan berpotensi membantu menjaga kondisi lingkungan, tapi kita juga tetap waspada, kita tetap aware terhadap perubahan cuaca yang ada, terutama potensi hujan lebat dan juga angin kencang Teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

ketemu Bro 2. Sesaat lagi akan kita ikuti sore ceria untuk edisi hari ini. Dan kita cukupkan dulu ya untuk musik dan informasi. Dan pastinya kalau kamu pengen dengerin ataupun juga mau baca informasi-informasi lokal lainnya, bisa kamu ketik aja laman rri.co.id. Nanti jam 16 sampai dengan jam 17 kita lanjut di sore ceria, karena kita bakal ngobrol tentang LIFKIP Academic Festival 2026, mewujudkan mahasiswa yang berkompeten dan juga berdaya saing. Akan kita hadirkan juga dua narasumber yang akan ngobrolin soal topik tadi, teman Pro 2. So buat kamu, stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore hari ini di sore ceria masih bareng Tifah pastinya. Dan kayak thumbnail yang ada di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, kita bakal ngobrol soal LIF KIP Academic Festival 2026. Ini pronosnya benar apa enggak? Nanti bakal kita tanya langsung ya ke narasumbernya, teman Pro 2. Di mana topiknya adalah mewujudkan mahasiswa yang berkompeten dan juga berdaya saing. Emang ini event apa? Dan juga apakah kamu juga bisa ikutan, teman Pro 2? Nanti bakal kita tanya-tanya ya langsung ke ketupelnya. Karena kita udah kedatangan nih satu narasumber kita, sebenarnya ada dua, tapi ternyata satunya tuh tiba-tiba ujian ya. Jadi enggak apa-apa. Kita ngobrol bareng sama Fitri Justi Zulia Mi, yang juga merupakan ketua pelaksana dari event festival ini, teman Pro 2. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore.
1: Halo kakak, selamat sore.
0: Ini dengan ini Tifa panggilnya Fitri Justi atau Zuliami?
1: Biasanya dipanggil Juzu.
0: Juzu?
1: Iya. Singkatan dari Justi dan Zuliami. Oh, karena wow. Karena kalau di kampus itu banyak banget yang namanya Fitri.
0: Iya bener, kayak nama Fitri itu tiap lebaran ada aja ya, yeah. Pakai nama itu.
1: Jadi panggil Juzu aja kak.
0: Juzu aja, yeah. Oke. Juzu, ini Juzu juga sebagai ketua pelaksana ya di tahun ini. Tapi aktivitas kamu sehari-hari itu gimana sih, padatnya kuliah, boleh dong diceritain?
1: Oke, sekarang kesibukan Juzu selain dia menakan sebagai ketua pelaksana LIF KIP Academic Festival 2026, mm-hmm. juga sebagai mahasiswa semester 7 dan lagi PLP nih kak. Nah PLP di SMAN 12 Pekanbaru. Jadi emang luar biasa padatnya Masya Allah. Tapi dengan bekerja sama RRI Pro 2 ini, kita sempat-sempatkan hadir, harus hadir nih. Biar teman-teman yang lain juga mendengarkan bagaimana acara LIF KIP Academic Festival 2026 ini kak.
0: Benar. Tapi ya ngomong-ngomong soal acara ini, ya ini berarti bacanya tadi LIF KIP ya?
1: Yes.
0: Oke, LIF KIP Academic Festival 2026. Berarti sebelumnya ada juga dong event ini?
1: Ya ada, LIF KIP Academic Festival ini baru 2 tahun untuk tahun ini. Jadi tahun lalu itu perdananya, dan alhamdulillah tahun ini berkembang lagi. Yang tahun lalu cuma 4 perlombaan, tahun ini jadi 6 perlombaan.
0: Oh wow, yeah. Ditambah lagi nih.
1: Ditambah lagi.
0: Apakah panitianya juga bertambah?
1: Jumlahnya? Kita pakai volunteer juga sistemnya kak. Ada volunteer juga, okay. Alhamdulillah cukup untuk menyiapkan acara yang sebesar ini.
0: Untuk membantu cukup lah ya.
1: Cukup.
0: Oke. Tapi kalau sekarang acaranya bakal berlangsung kapan nih Juzu?
1: Nah, acara LIF KIP Academic Festival 2026 ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026 kak.
0: Oh bulan depan.
1: Bulan depan.
0: Wow. Tapi kalau udah bulan depan berapa persen nih persiapan yang udah dilaksanakan?
1: Untuk persiapan sekitar 80%.
0: Oke. Tinggal 20% untuk nanti lanjutan
1: eksekusi.
0: Dan juga eksekusinya ya di lapangan gimana. Tapi kalau ngobrolin soal event yang tahun lalu kan udah ada nih ya. Terus juga pasti ada pembanding dong.
1: Bener. Banget, ada pressure gitu. Ada tahun lalu saya juga sebagai anggota LIF KIP dan tahun ini saya sebagai ketupelnya. Nah, dan melihat apa yang evaluasi-evaluasi tahun lalu yang harus dibenahi untuk tahun ini.
0: Gimana itu cara menghadapinya Juzu?
1: Selain berkomunikasi dengan baik untuk anggota, bersama anggota, kami juga mempersiapkan sedetail mungkin, mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun ketika setelahnya nanti. Karena itu tentu dari kami benar-benar matang mengkonsepkan acara ini kak.
0: Oke, berarti emang sudah 80%, sudah hampir matang. Sejak kapan persiapannya Juzu?
1: Persiapan acara ini dari bulan Maret 2026.
0: Oh wow, habis lebaran kayaknya. Waktu mau lebaran ya? Bulan-bulan itu
1: kan? Iya, bulan-bulan itu.
0: Oke.
1: Mau lebaran apa? Iya, mau lebaran.
0: Wah, udah lama juga ya ternyata ya. Tapi kalau misalnya acara event LIF KIP Academic Festival 2026 ini mengusung tema yang gimana sih sebenarnya?
1: Kalau LIF KIP ini dia temanya lebih ke peningkatan prestasi dan potensi kak. Jadi LIF KIP ini kan naungannya lembaga semi otonom di FKIP Undri. Nah, jadi kelembagaan ini tuh emang fokusnya pada bidang prestasi. Bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswi yang khususnya Undri ini bisa meningkatkan prestasinya baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non-akademik. Itu yang kami taja. Nah, acara Leafcape Academic Festival inilah untuk perwujudan semuanya. Baik untuk non-akademik itu kami mendukung dalam segi mereka akan tampil di pembukaan maupun penutupan. Okay. Itu juga kami bakal seleksi itu mahasiswa-mahasiswi Leafcape yang membantu persiapan acara Leafcape ini. Dan untuk mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik, tentu kami ajukan ayo ikuti perlombaan ini karena tingkatannya juga berbeda kan Kak, ada tingkat internasional, nasional, maupun seprovinsi Riau.
0: Wow, berarti sudah mencakup internasional juga ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari nama acaranya sendiri nih, Juzu, ini kan dari Leafcape Academic Festival, itu makna tersendirinya gimana sih?
1: Nah, ya ini menarik banget karena tahun lalu baru banget kan, jadi kami tuh mau buat acara yang gak bikin kami pusing sendiri, jadi kami ngerjainnya tuh fun,
0: okay.
1: Ada festivalnya. Nah, dalam rangkaian acaranya tuh ada persiapan di pembukaannya tuh pasti gimana caranya kami melaksanakan event ini dengan fun dan kami senang mengerjainnya dan tak terbebani. Biasanya kebanyakan mahasiswa itu ngejalanin proker itu pasti beban kan. Nah, di kami itu emang sesuka cita itu melaksanakannya. Mulai dari, makanya persiapan dari jauh-jauh hari kan biar tertata gitu, terstruktur ya Kak. Dan festivalnya itu ada pada pembukaan maupun penutupan.
0: Oke.
1: Jadi semua mahasiswa-mahasiswa FKIP yang berprestasi, misal contohnya mereka berprestasi nih, bisa untuk dibanggakan dalam bidang MC, maka kami akan menampilkan mereka. Ayo bantu acara kami untuk tampil menjadi MC di acara kami, baik di pembukaan maupun penutupan. Atau beliau bisa di dalam segi tarian. Nah, di situ kami bantunya Kak. Dan festivalnya ini juga bukan untuk mahasiswa FKIP aja, untuk anggota Leafcape pun dan volunteernya kami apresiasi dengan apa? Dengan mencari sponsor sebanyak-banyaknya dan mulai dari makanan, pakaian, kayak gitu. Selama 2 hari emang mereka kami kasih asupan terus gitu. Jadi gak ada terbebani untuk mereka.
0: Oke, berarti di Leafcape di tahun ini juga para mahasiswa yang berprestasi juga diajak ya, digandeng juga gitu lah ya istilahnya. Keren sekali ya. Ada wadah nih buat teman-teman yang mungkin punya sebuah kemampuan gitu ya untuk bisa ditampilkan gitu ya.
1: Ya, itu untuk prestasi non-akademiknya gitu. Okay. Dan kalau emang enggak punya kemampuan ataupun pengen mencoba juga enggak apa-apa karena ini perlombaannya emang harus berani mencoba dulu. Kalau kita tidak berani mencoba, kita nggak tahu ke depannya bakal gimana kan Kak. Gitu.
0: Tapi tadi ada dari mahasiswa berprestasi juga. Nah, terus lomba-lomba yang lain apa aja nih Juzu?
1: Nah, ada 6 cabang perlombaan dari Leafcape Academic Festival. Yang pertama esai itu tingkat internasional. Nah, poster itu tingkat internasional. Terus ada micro teaching itu senasional. Lalu ada debat itu senasional. Lalu ada solo pop seprovinsi Riau. Dan yang terakhir itu ada ranking 1 senasional. Nah, ranking 1 ini yang luar biasa pesertanya banyak nih. Dari sekolah juga ada karena cakupannya emang umum kami buat Kak.
0: Wah, ada 6 cabang perlombaan. Oke, ada ranking 1, ada coaching tadi ya. Coaching apa?
1: Micro teaching. Ya, karena FKIP kan, basicnya ngajar. Jadi kita adakan lah nih wadah untuk teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah untuk micro teaching, ya udah silakan limpahkan apa yang dipelajari di mata kuliah itu, lalu mampu nggak ikut perlombaan ini gitu.
0: Terus ada yang tadi solo pop, ini maksudnya gimana?
1: Solo pop seprovinsi Riau.
0: Itu ngapain?
1: Lomba nyanyi.
0: Ini solo pop tuh maksudnya nyanyi-nyanyi lagu pop ya?
1: Yes.
0: Lagunya lagu Indonesia.
1: Lagu Indonesia.
0: Oh, wow.
1: Karena solo pop ini perlombaannya dilaksanakan di gedung MDIA.
0: Terus posternya tadi setingkat
1: internasional.
0: Wow, dari luar negeri juga boleh nih.
1: Jurinya juga dari luar negeri.
0: Dan esai internasional juga tadi ya. Terus untuk tema-tema yang ada di kayak esai, poster ini temanya apa yang diangkat?
1: Untuk esai sendiri itu temanya lebih ke pendidikan, bagaimana perbedaan pendidikan di perkotaan itu dengan pendidikan di perdesaan, dan itu apa solusinya dari seorang penulis itu.
0: Okay.
1: Itu esai. Kalau poster lebih ke bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa itu bisa memanfaatkan AI tapi tidak dalam segi berlebihan. Tetap mereka ini, fungsi AI ini dimanfaatkan oleh manusia, bukan bukan malah AI itu menggantikan peran dari manusia itu sendiri.
0: Iya, yes, benar banget. Karena mau gak mau ya, harus mau, harus bisa.
1: Harus bisa kita membalancekan dengan kehidupan dunia yang sekarang ini.
0: Benar.
1: Jangan sampai peran kita tergantikan.
0: Benar. Terus juga isu tentang AI yang minum air banyak banget.
1: Iya.
0: Terus juga isu yang energinya banyak terpakai gitu ya. Ini juga mungkin bisa dituangkan jadi poster ya tadi ya. Okay, tapi pastinya untuk kamu teman Pro 2 juga penasaran, ini tuh eventnya di bulan depan ya, tanggal 17 ya?
1: 17-18 Oktober,
0: 2 hari itu teman Pro 2, bisa kamu catat untuk kamu mungkin mau lihat penampilan solo pop. Serius, mungkin boleh datang kemana nih?
1: Boleh datang ke gedung MDiah FKIP Universitas Riau.
0: Okay, di Panam ya,
1: di
0: berarti
1: Panam.
0: Ya. Siap, dicatat itu ya teman Pro 2 untuk bulan depan, yang belum tahu mau event mau ngapain, boleh banget langsung aja.
1: Yang gabut boleh banget membersamai,
0: iya,
1: gitu.
0: Benar.
1: Tapi, atau punya suara yang khas, boleh banget ikut perlombaannya.
0: Oh, masih boleh orang luar ya?
1: Masih boleh.
0: Orang luar FKIP ya?
1: Karena ini cakupannya umur, boleh-boleh. Okay. Orang luar Undri malahan boleh.
0: Okay.
1: Karena ini cakupannya umum.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu umurnya sekitar dari rentang 17-25 tahun.
0: Oke, 17-25 tahun. Lomba nyanyi tuh, kemarin di RRI juga ada bintang radio kan. Iya, tapi mungkin bisa yang kamu juga pengen juga ikut lomba nyanyi lagi, ada nih ternyata eventnya lagi ya, solo pop tadi. Oke, oke teman Pro 2, kita masih lanjut lagi nanti pastinya. Dan buat kamu yang pengen nanya lagi sama Juzu di sini, yang juga merupakan ketua panitia dari event LIFKIP Academic Festival 2026, boleh banget kamu langsung aja drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, ataupun bisa juga di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811-7600-884. Kita bakal balik lagi, stay tune di sini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
5: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
4: Emangnya nggak capek, Bu?
5: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
4: Emang ngaruh, Bu?
5: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
4: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
5: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
4: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
5: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
4: Waduh, ibu mau jatah juga.
6: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
7: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?
8: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
9: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
8: Teman,
9: yang enggak lah.
8: Jangan sampai kamu salah jalan seperti
9: aku. Siapa suruh mau?
8: Kini, kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.
10: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Masih di sore ceria teman produa dan masih bareng Tifa dan juga Josu di sini. Kita masih ngobrolin soal salah satu event yang ini tuh masuk tahun kedua, tapi kayaknya udah banyak peminatnya nih. Soalnya Tifa lihat di YouTube ini udah ada yang nanya nih Josu.
1: Masya Allah, apa tuh pertanyaannya kak?
0: Aduh, ini ada yang nanya nih dari M Abdurrahman al blablabla. Mm-hmm. Angka-angkanya panjang.
1: Okay.
0: Dia nanya gini nih Josu. Untuk biaya pendaftaran gimana kak? Dan sebagai panitia apa tantangan? Oh itu boleh ya, tantangan paling besar yang dirasakan dalam mempersiapkan LAF 2026 sampai akhirnya bisa terlaksana kak. Wih panjang bener. Boleh deh, ini MABD.
1: Oh gitu.
0: MABD nih ya, kita jawab dulu satu-satu ya. Biaya pendaftaran per event tuh gimana nih Juzu?
1: Oke, Juzu jawab aja ya. Untuk ESA Internasional itu itu biayanya udah diskon 20.000, jadi kami ngambil 45.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, untuk poster internasional itu 40.000.
0: Mm-hmm.
1: Selanjutnya ada micro teaching senasional itu 20.000. Debat senasional itu 155.000.
0: Mm-hmm.
1: Solo pop itu 30.000 dan ranking 1 itu 5.000.
0: Wow, ini murah banget.
1: Yay.
0: Kayak apa ya, affordable lah ya, yeah, buat anak-anak sekarang yang kayak.
1: Karena masalah mahasiswa sekarang itu adalah ekonomi kak. Duitnya kurang terus. Jadi kami juga mengevaluasi dari tahun lalu itu mereka nggak jadi daftar karena nggak ada duit.
0: Oh, nah, okay. Pengen meramaikan, pengen ikutan coba,
1: yeah,
0: tapi ternyata terkendala karena ATM-nya ya. Oke. Okay. Tapi tahun ini enggak ada alasan lagi buat kamu.
1: Iya, yeah, karena ini udah turun-turun banget nih.
0: Udah ada diskon lagi tadi ya, 20.000 ya.
1: Diskon lagi.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya dari Juzu sendiri nih ya, ini kan kita lagi ngobrolin soal topiknya mewujudkan mahasiswa yang berkompeten dan juga berdaya saing gitu. Ini kenapa topik ini dipilih Juzu?
1: Karena kebanyakan mahasiswa sekarang itu adalah mahasiswa, kalau kita dengarnya mahasiswa GPT.
0: Mm-hmm.
1: Karena apa-apa GPT gitu. Maka kami lahirkanlah perlombaan-perlombaan yang memang mengasah kemampuan mereka gitu.
0: Okay.
1: Sebagaimana mereka itu seharusnya bisa untuk menjadi mahasiswa Indonesia Emas 2045 kak, mengusung tema itu juga dan berdaya saing kepada siapa? Kepada masyarakat luar sekitar. Nah gimana caranya mahasiswa yang gak cuman di Riau aja, gak cuman di Untri aja, tapi di Indonesia ini kan kita kan saingannya keluar kan, ada Malaysia juga tuh salah satu pesertanya. Gimana caranya peserta-peserta ini bisa bersaing secara kompetitif? Nah itu yang kami pengen tingkatkan dan wujudkan.
0: Oke, okay, benar sih. Kayaknya sekarang juga, kalau dulu waktu kecil kita di sekolah tuh cuman dihadapkan dengan guru-guru kalau ngomong kalian nanti bakal dihadapkan dengan globalisasi.
1: Yeah.
0: Kita ada di masa itu nggak ya sekarang rasanya?
1: Yeah, yeah.
0: Jadi persaingannya tuh juga global.
1: Bener banget.
0: Iya gak sih kan?
1: Nggak cuman di daerah aja, tapi udah keluar persaingan kita.
0: Bener. Ini juga menjadi salah satu wadah ya, biar mengasah juga kemampuan kita bisa nggak sih bersaing sama orang luar gitu ya Juzu ya.
1: Ini loh wadahnya. Nih kami udah mewadahi. Ayo ikutin perlombaannya.
0: Asik. Oke Juzu, ini tadi masih belum kejawab, ada dari YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk Juzu kan sebagai ketua panitia ya, ketua pelaksana lah istilahnya gitu. Tapi tantangan paling besar yang dirasain dalam mempersiapkan event ini sejak awal di bulan Maret itu gimana? Sampai akhirnya udah 80% tercapai.
1: Oke. Okay.
0: Boleh dijelaskan, diceritain.
1: Tantangannya ada dua. Yang pertama di waktu, yang kedua itu ada di uang. Emang mahasiswa sekarang itu masalah duit gitu. Di waktu
0: kenapa
1: itu
0: gitu?
1: Kenapa? Yang pertama itu adalah sebagai mahasiswa semester akhir, harusnya fokusnya ke skripsi kan. Cuman membagi waktu untuk memisahkan skripsi, PLP, dan juga mempersiapkan acara ini dengan semaksimal mungkin, tentu waktu tidur yang kita kurangin di situ kak. Jadi 24 jam tuh rasanya kurang untuk sehari.
0: Okay.
1: Itu sih kalau untuk ekonomi itu paling di mempersiapkan acaranya, apa-apa yang dibeli dan segala macam. Mm. Sebenarnya sejauh ini masih terpenuhi, cuman kedepannya yang kita pikirkan.
0: Oke. Gitu. Untuk next 20%-nya lagi ya.
1: Iya, benar banget.
0: Oke. Tapi ya Juzu ya, menarik banget nih udah dari bulan Maret terus sampai sekarang di bulan September. Tinggal bulan depan lagi ya, iya, untuk pelaksanaannya lagi gitu. Tapi kalau dari tadi kan tantangannya nih. Nah, kalau dari internal gimana nih timnya? Apakah ada kesulitan tersendiri?
1: Kalau dari internal lebih ke timnya ini harus yang Juzu emang memberikan pemahaman lebih gitu. Ya udah Juzu paparkan satu-satu tugasnya apa aja gitu. Karena mereka semua anak-anak baru yang belum pernah berkecimpung di dunia yang berprestasi ini kak. Jadi bidang perlombaan itu seperti apa, bidang debat itu apa aja, aturan-aturan mekanismenya, bidang-bidang esai, poster, solo pop dan segala macamnya. Mereka belum paham teknisnya seperti apa, maka Juzu emang lebih effort ke menjelaskan seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, mengarahkan juga.
0: Okay. Tapi ini pasti kalau misalnya perlombaan kayak gini itu ada penariknya dong ya. Kalau tadi kan ada HTM-nya, kalau untuk hadiahnya ini gimana sih? Apa yang pengen diberikan ke mahasiswa gitu?
1: Okay. Sejauh ini kami sudah, alhamdulillahnya udah banyak banget sponsor yang bahkan ngechatin kami, harusnya kita nyari sponsor gitu kan. Ini sponsor yang nyariin kami. Okay. Yang pertama itu pasti piala.
0: Okay.
1: Itu pasti. Yang kedua itu ada uang pembinaan. Yang ketiga itu ada sertifikat. Dan selanjutnya itu ada beberapa sponsorship dari teman-teman Red Doors. Itu memberikan tiket sewa hotel. Nah itu ada diskon beberapa persen dari mereka. Dan selanjutnya ada ini parfum itu dari Oceando free.
0: Oke.
1: Nah, jadi tiap-tiap pemenang itu mendapatkan yang seperti itu. Jadi itu kami langsung beri kepada pemenang-pemenang dari perlombaan yang kami adakan.
0: Oh, wow, berarti benefitnya banyak juga ya?
1: Banyak banget. Oh, ada dari Zanava juga memberikan buku.
0: Wow, keren banget. Ini menarik banget untuk mahasiswa untuk bisa ikutan ya. Daftarnya tadi ada yang paling rendah ranking 1 5.000.
1: Cuman 5.000.
0: Kalau menang itu udah dapat banyak tuh ya.
1: Kalau ranking 1 itu khusus Kak. Karena mereka yang menang itu kan dia sang ranking 1 kan. Jadi emang ada privilege-nya sendiri, ada mahkota, ada selempang dan door prize seperti tadi.
0: Keren. Tentunya tantangan-tantangan yang udah dialami oleh panitia, terus juga internalnya sendiri, dan nanti bakal ada reward yang dikasih ke peserta juga ya, siapa yang pemenangnya gitu. Tapi kalau misalnya di event kali ini, apa sih yang ngebedakan Juzu sebelumnya kan cuma jadi anggota, sekarang ketopel nih, yang bikin excited tuh apa?
1: Sebelumnya Juzu cewa acara.
0: Oh, cewa acara. Bukan anggota ya?
1: Iya, anggota itu di lift keep-nya. Kalau di acara Lift Keep Academic Festival, cewa acara.
0: Siap.
1: Nah, yang membedakan Lift Keep tahun lalu dengan tahun ini adalah semangatnya panitia. Itu yang membedakannya untuk tahun ini dan tahun lalu. Yang dimana dengan persiapan menurut Juzu masih kurang. Walaupun itu udah bulan Maret dirancang-rancang, tapi itu belum lagi, ini kita belum maksimal lagi. Tapi semangatnya mereka itu yang buat ayo kita bisa gitu. Sesulit apapun nanti tantangan kedepannya, kita sama-sama kita bisa. Kak gitu, aman Kak, semangat Kak gitu. Mereka respon-respon mereka yang seperti itu yang buat Juzu kita bisa gitu.
0: Itu yang jadi pemantik juga ya sebagai ketua pelaksana ya. Tapi ini Juzu, tadi kan mulai dari momen-momen dari Maret sampai sekarang gitu kan yang udah berlangsung. Terus ada gak satu aja momen, mungkin boleh dong di-share cerita momen lucu kah atau momen yang paling berkesan bagi Juzu yang awalnya tuh kayak kelihatan sulit banget untuk dihadapi tapi akhirnya bisa juga terlewati. Nah itu kayak gimana tuh Juzu?
1: Apa ya momennya?
0: Dari panitia kah atau bersama dengan sponsor atau bareng dosen kah atau mempersiapkan yang ada kah? Ada gak?
1: Dari peserta deh.
0: Kan
1: dari peserta ini kemarin itu sangat sedikit sekali pesertanya. Itu belum berapa ya. Terus Juzu coba untuk ke atas ke pimpinan fakultas ini, Juzu kasih tahu kendala kami di mana-mana. Dan pada akhirnya mereka membantu karena dewan juri juga ada yang di Malaysia kan. Nah, jadi Lingerie Malaysia itu men-share flyer-flyer kami, dan alhamdulillah itu kayak bikin oke. Ada nih nambah pesertanya okay. lebih banyak gitu. Tapi alhamdulillah untuk sekarang itu udah cukup gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau masih bisa masih buka pendaftaran kok.
0: Oke, okay. Sampai tanggal?
1: Sampai tanggal 8 Oktober.
0: Oke, okay, 8 Oktober udah maksimal, dan itu baru tutup ya.
1: Okay, udah tutup buku.
0: Belum dong, belum mulai.
1: Oh iya juga.
0: Belum
1: udah mulai tutup ya, pendaftaran.
0: Pendaftaran. Jangan tutup buku dulu ya.
1: Belum pencairan.
0: Belum pencairan soalnya. Oke. Okay. Tapi tadi kan kendalanya ada di sana ya, udah di-share juga dengan dari dosen juga gitu. Tapi kalau untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana sama teman-teman tuh gimana cara Juzu? Ada strategi khusus nggak sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin?
1: Juzu lebih ke mendudukkan mereka satu-satu. Tiap bidang itu yang harus didudukkan gitu. Acara gimana, apa progresnya, apa kendalanya, apa yang bisa kakak bantu gitu. Kan mereka sampaikan begini-begini-begini gitu. Nah apa ilmu yang bisa Juzu berikan, Juzu kasih ke acara gitu. Kestari pun begitu. Mereka untuk surat menyurat, surat undangan segala macam itu juga kehandle sama mereka gitu. Alhamdulillah sejauh ini komunikasi untuk pimpinan-pimpinan cewek-ceweknya itu aman gitu.
0: Dan akhirnya sampai bawah juga aman ya terlaksana ya. Kita tunggu pastinya ya sampai nanti di tanggal 17 Oktober ya Juzu ya. Oke, kita masih mau lihat lagi. Ini ternyata dari YouTube juga udah ada yang komentar lagi. Ada dari @Rizky Putrayana. Dia mau nanya, saya bukan mahasiswa, boleh datang dan nonton acaranya kakak?
1: Boleh. Kan untuk umum.
0: Oh, untuk umum ya.
1: Asal Bang Rizky umurnya rentang 17-25 tahun.
0: Kenapa gitu?
1: Ya itu yang menjadi peserta ya. Okay, kalau misalnya peserta. Untuk nonton aja boleh siapapun.
0: Oh, siapapun.
1: Iya.
0: Tapi sekarang masuk UNRI itu gak sih? Ada pas ya? Enggak ya?
1: Enggak kak.
0: Oke, berarti bebas ya?
1: Bebas aja.
0: Ya?
1: Sejauh ini bebas sih.
0: Oke.
1: Belum ada penerapan password kartu dan segala macam.
0: Jadi udah tinggal masuk aja yang mau nonton nanti tanggal 17-18 pastinya ya.
1: Iya Bang Rizky, itu... di gedung MDIA ya Bang.
0: Itu acara dari jam berapa tuh mulainya?
1: Untuk pembukaan itu di jam 8 kak. Nah sampai jam 12. Okay. Setelah pembukaan itu ada final debat. Nah final debat itu kami offline secara langsung. Dan setelah final debat langsung perlombaan solo pop.
0: Oke. Nah, langsung itu. Masuk ke hiburan ya berarti ya.
1: Benar banget. Nah, setelah itu untuk di penutupan di jam 10 itu ada perlombaan ranking 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: 10 lalu, malam nih.
1: Jam 10 pagi dong.
0: Oh, besoknya.
1: Iya, besoknya tanggal 18 nih.
0: Tanggal 18.
1: Ah, iya. Ada perlombaan ranking 1 dan juga di jam 1 itu udah start penutupan.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti itu ya yang sebagai gambaran besok untuk teman-teman.
1: Kalau mau ke gedung MDI.
0: Benar, benar, benar. Terima kasih informasinya kak. Katanya. Oke, Bang Rizky. Sama-sama. Awas aja nih ya nanti Bang Rizky ditandain.
1: Iya, nanti ada tuh di buku tamu undangan. Ada nggak namanya yang Rizky?
0: Oke, siap, siap. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Pasti masih bareng sama Juzu di sini ngobrolin soal event dari Live Keep Academic Festival 2026. Dan kalau kamu masih mau nanya-nanya kayak Bang Rizky tadi, boleh banget langsung aja menuju WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita lagi live streaming di sana. So, kita break sejenak. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
5: perhatiin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
6: Ayolah, optimis dikit dong.
5: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
6: Aku disendok. Yeay, dadah!
5: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
6: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
7: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
8: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

0: Yang paling susah itu ketika ada space di antara, kami kan kemarin semester 6 KKN ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu tidak di Pekanbaru, mm-hmm, dan yang menghandle di tempat itu tidak ada. Jadi itu ada kekosongan progres di sana.
1: Oke. Okay.
0: Di situ sih agak sulit sedikit, tapi alhamdulillah di Agustus itu mulai dirancang lagi, mulai coba lagi, gerak lagi.
1: Oke. Okay. Gitu. Dan akhirnya udah sampai 80% ya persiapannya ya. Oke, tapi kalau dari panitia sendiri nih ya, untuk nanti tujuan goals dari acara ini, itu apa sih yang pengen didapatkan dari mahasiswa ataupun juga masyarakat umum yang pengen ikut ataupun juga menyaksikan acara ini?
0: Satu, kalau untuk peserta tentu mereka mampu mencoba perlombaan kami itu udah bagus banget untuk dirinya sendiri. Dua adalah reward besar-besaran, karena tadi udah disebutkan juga kan apa aja door prize dan hadiahnya untuk seluruh pemenang, dan juga untuk panitia tentunya. Juzo itu gak mau membuat panitia capek dan ngerasa terbebani dalam menjalani program kerja ini dan acara ini gitu. Jadi gak mau mereka terbebani untuk event besar ini. Nah, gimana caranya Juzo itu merangkul semua pimpinan dan juga anggota supaya mereka tetap bekerja tapi dengan fun. Gitu, itu yang pengen Juzu dapatkan dari mereka gitu. Okay. Sehingga mereka dapat apa ya? Sehingga, nah kan kami ada volunteer-volunteer juga nih kan. Jadi ada yang meneruskan lift keep itu. Nah, kesan yang kami tinggalkan itu yang senang gitu. Tapi senang dalam artian tetap mengerjakan tanggung jawabnya.
1: Okay.
0: Gitu. Kalau untuk masyarakat dan apa ya? Untuk seluruh
1: masyarakat umum?
0: Masyarakat umum itu tentu pertama, ini mungkin acara festival ya, hiburan juga untuk pembukaan penutupannya. Itu mereka benar-benar yang kayak, ya udah kalau emang mau join silahkan, seperti Bang Rizky tadi. Boleh banget Bang, karena ya Bang pasti bisa melihat dan menilai bagaimana sih perlombaan-perlombaan setingkat nasional, internasional gitu. Dan juga kalau misalnya dari masyarakat ini ada kritikan dan saran, boleh banget diberikan. Dan itu menjadi evaluasi untuk tahun depan gitu.
1: Oke, tahun ketiga, tahun depannya
0: iya
1: pastinya.
0: Nah, di Live Keep Academic Festival ini ada talk show juga, Kak.
1: Oh iya,
0: yes.
1: Di runway di hari apa tuh?
0: Di hari penutupan.
1: Hari tanggal 18
0: iya,
1: ya?
0: Iya, 18.
1: Oke.
0: Di hari Minggu.
1: Di hari Minggu, siap. Tapi kalau tadi kan ada banyak banget ya perlombaan yang diadakan di Live Keep tahun ini ya. Mulai dari esai internasional, poster, micro teaching, solo pop serio, coaching, ranking 1. Terus juga ada talk show lagi ya, tambahannya tadi ya, eventnya ya. Tapi dari sekian banyak kegiatan yang dihadirkan, ini dari pandangan Juzu sendiri, sebenarnya kalau mahasiswa, itu kemampuan apa sih, ataupun skill apa sih yang wajib ada, ataupun penting banget untuk mahasiswa tuh punya? Kan ini topiknya yang kita bahas di sore hari ini kan adalah dari ini ya, mewujudkan mahasiswa yang berkompeten dan juga berdaya saing nih. Kalau dari kacamata Juzu sendiri nih, mahasiswa tuh harus seperti apa sih idealnya?
0: Mahasiswa idealnya berani mencoba.
1: Itu. Apapun itu gitu ya.
0: Apapun itu Kak, emang harus kita coba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu kita bisa atau nggak di bidang itu.
1: Setuju.
0: Umumnya untuk mahasiswa ini ya tentu sebagai mahasiswa selain mencoba sesuatu hal, mampu gak dia berprestasi dalam hal itu?
1: Okay.
0: Atau dia mampu gak, kompeten gak dia dalam bidang hal itu? Gitu sih Kak, karena sejauh ini selain kompetennya mahasiswa dalam satu bidang, komunikasi mahasiswa itu juga harus ada. Nah, itulah yang membedakan kita dari mahasiswa dengan masyarakat yang belum berkesempatan menjadi mahasiswa gitu.
1: Okay.
0: Kita membedakannya, pola pikirnya.
1: Oke, okay, dan salah satu untuk mereka berani mencoba ya dengan acara ini gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: benar banget.
1: Mengikuti acara-acara ini, festival, kemudian juga nyoba bikin esai.
0: Iya, mencoba menjadi leader yang baik.
1: Iya, benar banget.
0: Mencoba bagaimana caranya acara ini tetap berjalan dengan lancar, itu benar-benar menjadi tantangan juga.
1: Oke, setuju sih. Karena untuk ngelit sebuah acara aja tuh nggak cukup dari pikiran kita ya.
0: Yeah.
1: Mengatur banyak kepala ya.
0: Perlu adanya kerjasama.
1: Kerjasama juga perlu ya.
0: Egonya diturunkan.
1: Waduh, egonya diturunkan. Ini udah turun berapa banyak nih kayaknya Juzu ya.
0: Aduh.
1: Tapi nggak apa-apa Juzu. Bentar lagi kok, bentar lagi ya.
0: Kayak buru-buru banget.
1: Buru-buru banget ya.

0: Oke, Juzu, ini juga ada nih yang nanya di YouTube lagi dari Aisyah.
1: Oke, okay, boleh. Ya Kak Aisyah, halo.
0: Oke, ini tadi katanya kan acaranya tuh di FKIP dan banyak ya dari pagi sampai sore. Ini kayaknya tertarik dengan ini ya deh. Ada bazar nggak di sana?
1: Nah, UMKM ya.
0: Berarti kayak sama cemilan-cemilan ya, atau apa gitu.
1: Di sana itu awalnya kami itu tidak menyediakan karena berpatokan tahun lalu itu karena perlombanya ini online, kebanyakan online. Jadi dikit tuh pengunjungnya dan juga pengadaannya waktu itu saat udah libur gitu. Nah, tahun ini kami coba tidak untuk membuka bazar, tapi ternyata banyak catatan masuk gitu.
0: Oke, okay.
1: Kita sediakan 10 bazar saja, itu udah lebih dari cukup, dan bazar itu emang depan MDIA gitu, dan tendanya itu kami yang menyediakan.
0: Oke,
1: okay. Gitu. Jadi mereka ya udah pure melaksanakan kegiatan mau menjual apapun terserah gitu, asal mereka fun, kami fun, dan ya gak muluk-muluk. Semoga mereka mendapatkan konsumen yang bagus dan banyak.
0: Oke, keren banget ya. Berarti juga ada dong cemilan-cemilannya gitu
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Mulai dari es krim ada. Cemilan tenang. Ringan juga ada.
0: Aisyah, tenang ya. Nanti ada cemilan kok di sana ya.
1: Boleh langsung menghubungi aja atau kakaknya yang emang mau ngemil-ngemil atau yang mau jualan. Nah, okay. Boleh langsung kontak aja nomor yang tertera di flyer.
0: Siap. Bener banget sih, karena ini juga sangat penting ya untuk mahasiswa untuk datang juga di event yang bakal ada di tanggal 17 sama 18 nanti gitu. Pastinya kalau misalnya nih ada mahasiswa yang ngerasa aku belum punya pengalaman nih, tapi aku tertarik dengan perlombaan-perlombaan yang ada nih Kak, kayak esai, poster, atau micro teaching gitu kan. Tapi harus mulai dari mana dulu? Apakah harus berani dulu? Atau harus nyiapin duit dulu? Yang mana dulu nih?
1: Dua hal itu emang bener-bener krusial.
0: Oke, okay, gimana tuh?
1: Harus berani dulu. Kalau udah ada niatnya pasti ada jalannya. Oke?
0: Okay. Siap.
1: Aisyah harus berani dulu ya. Karena kalau udah emang ada niatnya itu benar-benar diberikan jalan sama Tuhan, okay. Asal berani mencoba.
0: Oke. Yang penting berani mencoba dulu ya, iya. Untuk ikut tadi. Yang menang gak menang ya, ya udah berani belakangan. Mencoba gitu ya. Oke. Okay. Itu kan tadi dari pendengar kita ya. Tapi kalau dari Juzu sendiri, satu hal yang kamu harapkan gitu terhadap pelaksanaan Live Keep Academic Festival 2026 ini, harapannya gimana untuk kedepannya?
1: Satu, seluruh peserta bahagia. Tapi tidak ya, karena ada menang dan kalah gitu.
0: Okay.
1: Harapan Juzu kedepannya tentu acara ini berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Dan sesuai dengan apa yang kami konsepkan. Gitu, amin. Dan juga harapan setelahnya, mulai dari media partner maupun sponsorship itu, kita dapat melanjutkan hubungan kerjasama kita yang baik untuk tahun-tahun berikutnya. Dan juga untuk panitia, tentu harapan Juzu setelah ini bakalan ada cikal bakal Live Keepers yang lebih bagus ke depannya, yang bakal merombak ataupun menambah atau mengkreasikan Live Keep Academic Festival ini supaya lebih bagus, lebih matang, lebih mantap, dan lebih berdaya saing. Oke.
0: Okay. Itu sih Kak. Dan sehat-sehat ya semuanya ya.
1: Iya, karena cuaca juga alhamdulillah hari ini bagus Kak.
0: Iya, iya. Benar-benar agak lebih sedikit HD ya, nggak blur lagi gitu.
1: Benar-benar.
0: Okay, mungkin setelah festival ini nanti selesai, ada rencana apa lagi ke depannya?
1: Seminar.
0: Oke, kita doakan Juzu lancar-lancar kuliahnya.
1: Amin, terima kasih doanya Kakak.
0: Iya, benar banget kuliahnya juga. Tapi boleh dong terakhir diajak teman-teman Pro 2 yang pengen nonton ataupun juga yang pengen daftar, apa aja syarat-syaratnya, terus kemana harus daftarnya, sama adakah persyaratan yang wajib kayak mungkin KK atau KTP?
1: KTP ada.
0: KTP ada ya, boleh di-share di mana informasi itu bisa ditemukan?
1: Oke, baik teman-teman RRI Pro 2, jadi ada perlombaan menarik dari Leafcape Academic Festival tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Nah, ada 6 cabang perlombaan kami, yakni yang pertama ada Essay Internasional, Poster Internasional, Micro Teaching Senasional, Debat Senasional, Ranking 1 Senasional, dan Solo Pop Seprovinsi Riau. Yang dimana untuk biaya pendaftaran itu sudah tertera di Instagram Leafcape Academic Festival 2026. Jadi kepoin aja bagaimana mekanismenya, sudah ada di situ per masing-masing cabang perlombaan. Nah, untuk pendaftaran juga ada di sitesnya Leafcape Academic Festival 2026. Ada site dan tersendiri juga. Terus untuk pelaksanaannya, terakhir pendaftaran itu pada tanggal 8 Oktober 2026. Jadi jangan sampai terlewatkan dan harus berani mencoba, karena tentunya baik itu mahasiswa ataupun tidak mahasiswa, tidak menutup kemungkinan kesempatan itu ada pada teman-teman sekalian. Itu sih Kak.
0: Wah, udah lengkap sekali informasinya disampaikan sama Juzu tadi soal pendaftaran, alurnya gimana, terus informasi yang bisa didapatkan itu gimana aja. Dan semoga ya Juzu acaranya lancar-lancar semuanya.
1: Amin. Terima kasih banyak doanya Kak.
0: Semoga semua panitianya juga sehat-sehat. Amin. Sampai nanti selesai ya. Dan pastinya juga dari pesertanya juga banyak. Amin, dan amin, semuanya amin, puas amin dengan acaranya. Caranya. Terus ada nih Leafcape 2027.
1: Harus ada.
0: Harus ada ya, kita tunggu ya pastinya ya. Nah, teman Pro 2, segitu aja dulu untuk sore ceria hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dan udah nanya-nanya tadi bareng sama narasumber kita di hari ini. Dan pastikan kamu stay tune terus di program Modo Pekan Baru, karena satu jam ke depan kita juga bakal lanjut lagi di Ngobras Ngobrol Asik. So, stay tune di sini di program Modo Pekan Baru, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Dadah, terima kasih.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria
3: Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Tema Pro 2 masih di Sore Ceria. Kok sore? Iya, Sore Ceria. Dan segmen kali ini kita lanjut di Ngobras, Ngobrol Asik bareng Tifa. Waduh, kayaknya udah mulai sore, udah mulai redup dan matahari sudah mulai menuju singgah sananya. Asik, puitis banget sih sore hari ini. Tapi kayaknya iya deh nih Teman Pro 2, seperti yang terlihat di luar sudah ada angin-angin gitu. Jadi buat kamu Tifa warning atau Tifa reminder yang pulangnya naik motor, jangan lupa untuk sediain jas hujannya. Dan nanti kalau misalnya hujan, istirahat dulu ataupun berhenti dulu ya, sebelum nanti kehujanan Teman Pro 2. Dan pasti di sore hari ini kita ngobrolin soal hal yang mungkin ini menjadi salah satu fun fact baru kamu Teman Pro 2. Mungkin sebagian besar dari kita mengenal bangsawan itu sebagai darah biru, ya enggak sih? Ataupun juga kasta yang tinggi gitu. Tapi tahukah kamu Teman Pro 2, ternyata ada salah satu hewan yang bukan keturunan darah biru sih ya, tapi dia literally punya darah biru. Oh, gimana itu Tifa? Emang hewan apa sih? Nah, kita bakal ngobrolin di sini Teman Pro 2 soal hewan yang punya darah biru. Tapi kalau kamu sendiri Teman Pro 2, kira-kira apakah kamu termasuk orang-orang darah biru kah, atau kamu orang yang ya udah biasa-biasa aja dan kamu memandang darah biru itu sebagai apa sih? Boleh dong kamu share ke Tifa di, maksudnya di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760084.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to

Lagi di Ngobras, dan kali ini kita masih ngobrolin soal darah biru. Emang istilah darah biru itu tuh sering banget ya digunakan buat menyebut keluarga bangsawan. Dan emang keluarga bangsawan ini adalah sebuah keluarga yang punya strata sosial, kekayaan, dan juga kekuasaan yang tinggi di masyarakat. Kayaknya sih lebih banyak dipakai pada sistem monarki atau sistem aristokrasi ya. Dan selain itu juga keluarga bangsawan ini punya gelar kebangsawanan dan juga sering banget punya hak istimewa, kekuasaan politik, dan juga akses ke sumber daya ekonomi yang luas. Terus emangnya dari mana sih awal mula darah biru ini buat digunakan untuk menyebut orang-orang ataupun juga keluarga bangsawan ini, Tifa? Dan dari laman bobogri.id nih, asal-usul istilah darah biru dipakai itu tuh sering menggambarkan orang-orang bangsawan atau keluarga kerajaan ya, yang merujuk pada anggapan kalau darah bangsawan atau keluarga kerajaan punya warna biru, sedangkan darah rakyat biasanya punya warna merah. Sejarah istilah darah biru tuh bisa ditelusuri kembali di beberapa abad yang lalu. Walaupun catatannya nggak pasti gitu ya mengenai asal mula istilah ini, tapi beberapa teori ada gitu. Teori konspirasi itu banyak ternyata, teman Pro 2. Salah satu teori yang populer ini adalah warna biru dipakai buat menggambarkan warna kulit bangsawan yang pucat. Karena di zaman dulu tuh para bangsawan kan sering banget menghindari terpapar sinar matahari secara langsung dan juga lebih sering banget tinggal di dalam ruangan ya. Jadi karena minimnya paparan sinar matahari ini, kulit para bangsawan jadi lebih pucat dan juga tampak biru. Selain itu juga ada teori lain nih yang bilang kalau konsep darah biru tuh berkaitan sama sistem kasta pada masyarakat di masa lalu. Kalau di banyak negara, sistem kasta itu mengatur masyarakat dalam kelas-kelas sosial yang beda. Ada kelas atas yang terdiri dari bangsawan dan keluarga kerajaan, terus dianggap sebagai kelas yang paling tinggi dan punya hak istimewa. Terus kalau konsep darah biru ini juga jadi semacam kayak justifikasi gitu loh, ataupun pengakuan buat membenarkan posisi dan juga hak istimewa kelas atas itu. Nah, istilah darah biru kan memang udah ada sejak zaman dulu ya, dan dipakai buat menyebut keluarga bangsawan. Jadi penggunaan istilah ini juga banyak digunakan di masa kerajaan ataupun juga monarki. Tapi kenapa sih sampai sekarang tuh masih terkenal banget gitu? Dan ternyata istilah ini tuh tetap populer ya, karena berbagai karya sastra yang dibaca masyarakat modern itu tuh juga bersumber dari karya sastra zaman dulu kan. Dan emang darah biru di dalam karya sastra itu jadi metafora yang melambangkan status sosial tinggi dan juga keturunan bangsawan. Kayak dongeng, puisi, dan juga novel ini sering banget pakai istilah darah biru ini. Dan yap, secara bertahap akhirnya bangsawan ini tuh juga melekat gitu dengan istilah darah biru.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: teman-teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

nomor 2 masih ngobrolin soal darah biru. Tapi kalau tadi kita udah tahu istilah darah biru bagi manusia itu adalah istilah dari para bangsawan. Ini beda lagi nih kalau di dunia hewan, teman Pro 2. Di mana ada salah satu hewan yang termasuk ke dalam apa ya, bisa dibilang kepiting lah ya. Ada namanya kepiting tapal kuda atau belangkas. Ini punya darah yang emang literally warnanya biru, teman Pro 2. Karena mengandung tembaga atau hemosianin yang sangat vital buat mendeteksi bakteri berbahaya dalam dunia medis. Dan kalau darah biru kepiting tapal kuda, ini tuh bukan hemoglobin. Kan manusia kan pakai zat besi atau hemoglobin yang bikin darah kita tuh warna merah ya. Sedangkan kalau hewan purba yang satu ini tuh pakai namanya tembaga. Dan ini tuh bisa banget mendeteksi racun karena darah dari kepiting tapal kuda ini mengandung sel amebosit yang langsung menggumpal waktu mendeteksi racun atau endotoksin dari bakteri. Dan cairan ini juga digunakan buat membuat tes Limulus Amebosit Lysate LAL, bener gak nih ngomongnya ya? Untuk memastikan vaksin, obat suntik, dan alat implan steril dari kuman, teman Pro 2. Dan emang harganya tuh mahal ya, karena emang proses pengambilan dan juga manfaatnya yang besar, darah ini tuh juga bernilai mahal. Bahkan sampai menembus ratusan juta rupiah per liternya. Keren banget. Tapi sayangnya, nggak sayangnya sih, tapi sekarang posisi si hewan kepiting tapal kuda ini udah statusnya tuh dilindungi. Karena emang penangkapan liar bikin populasinya tuh terancam punah. Dan di Indonesia sendiri, satwa ini juga termasuk hewan yang dilindungi undang-undang gitu ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu ketemu hewan ini, jangan dikonsumsi ya, karena udah dilindungi nih sama undang-undang yang ada di Indonesia. Serem ya, ternyata bisa di ambil darahnya gitu oleh manusia untuk mendapatkan warna-warna birunya tadi. Kamu bisa googling aja kepiting tapal kuda, teman Pro 2. Ya walaupun sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, tapi jangan ya, karena itu sudah dilindungi spesiesnya, teman Pro 2. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 17:55 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Itu artinya kita harus pamit dulu dan kita berjumpa lagi di next day. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 11 siang tadi. Terus ada Sore Ceria juga dan program-program lainnya di Santai Siang dan juga Sore Ceria kali ini. Next, kamu di malam hari di Jaga Malam sama di 1 jam Sore Ceria ini kamu bakal ditemani sama Nadia. Kalau gitu Tifa pamit undur diri dulu dan bye-bye.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

2 pekan baru teman terbaik kamu. Tomor 2, Nadia menggantikan tugasnya Tifa nih menemani kamu di sore ceria ini. Masih ada beberapa menit lagi ya menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Music Live Chat nanti pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Nanti nih Nadia punya satu informasi untuk kamu sembari kita menunggu waktunya untuk bergabung bersama Pradua Jakarta nih teman Pradua. Nah dia punya satu kabar yang cukup heboh beberapa bulan yang lalu. Jadi viral banget dulu ada yang nikah di kebun binatang nih teman Pradua. Pokoknya seru banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pradua Pekanbaru.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nomor 2, jadi nih untuk informasi unik datang dari pasangan pengantin yang viral beberapa bulan yang lalu nih teman Pradua. Bukan beberapa bulan yang lalu sih, sebenarnya sudah di awal-awal tahun 2026 lah mereka ini menikah dan juga menghadirkan nuansa berbeda di hari istimewa mereka. Jadi pasangan pengantin ini menyertakan kebun binatang mini nih teman Pradua dalam pesta pernikahan mereka. Wah, seru banget. Jadi dari sebuah video yang dibagikan oleh konsultan pernikahan pasangan tersebut, yaitu di @afifahevents nih teman Pradua. Dan ini event ini di Malaysia ya. Jadi memang di sana terlihat keunikan yang ada dalam acara tersebut. Jadi anak-anak benar-benar tampak paling antusias ya, karena mereka bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada. Terus juga para tamu undangan pernikahan pun juga berkesempatan melihat lebih dekat nih, memegang dan juga berfoto dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang mini tersebut nih teman Pradua. Ada reptil, terus juga ada pokoknya macam-macam nih. Di sini kelihatannya banyak banget, ada wah, pokoknya seru banget, rame sih. Kayaknya ada monyetnya juga. Pokoknya banyak sekali hewan-hewan yang dipajang di kebun binatang mini ini teman Pradua. Jadi konsultan acara tersebut juga menjelaskan bahwa pengantin pria asal Malaysia ini sebenarnya adalah seorang pelatih hewan atau juga animal trainer. Jadi pengantin pria ini bukan dokter hewan seperti banyak orang yang menduga ketika pernikahan mereka viral nih teman Pradua. Tapi sebenarnya pengantin pria ini adalah seorang pelatih hewan. Dan hewan-hewan ini juga memang dibawa dari tempatnya bekerja. Wah, baik banget ya, super luar biasa nih dari tempat kerjanya. Dan yang pasti dengan adanya tema baru ini ya, ini menambah suasana yang cukup meriah dalam pernikahan mereka. Dan ini juga merupakan salah satu pernikahan yang cukup unik yang terjadi di Malaysia nih teman Pradua.

Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: halo,
1: kakak.
0: Halo Shira, apa halo. Kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa, jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon,
1: yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV, terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya? Seputar promo ya?
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik, gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini gak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel mungkin. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang gak cuma nyanyi doang, like not a singer, tapi a performer. Makanya iya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: It's okay, kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro 2, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Enggak dong, satu SMK.
0: Oh, satu SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Ya.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda.
0: Yep.
1: Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama.
0: Waspada tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya? Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Okay. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate. Mm-hmm.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya?
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma, jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes. kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah. banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak... terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget.
0: Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman berdua? Ini lagu berjudul Luka Terakhir, luka apakah terakhir. Akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget, hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker yeah. biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi akhirnya lepas sepatu yeah. dan recording berapa lama waktu itu, Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam? 6 jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow.
1: Aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Luka. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, gak gitu sih.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga
0: sih. Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gak gampang sama sekali.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya, mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: kehidupan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: untuk kalian
1: tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Halim.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Halim?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Halim. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget, tapi emang Adrian Halim humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya, pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Halim.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para baladewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Laura.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep, ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: Yeah, I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti, itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh ya?
1: Kayak, Taylor Swift.

0: Yeah.
1: Kalau ada konser, mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton dong?
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
0: Iya.
1: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
0: Iya, one day.
1: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak pernah pengen sih. Gak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu inget sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Yes. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC, Music, Live Chat.

Music Life Chat. Music Life Chat.

0: FM seluruh Indonesia, Tema Berdua masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin Teman Berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, yes. Dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya Teman Berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke Teman Berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan Teman Berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu Teman Berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu Teman Berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye Teman Berdua.
1: Bye.

0: 101,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Pradua, sebuah single dari Ahmad Abdul dengan Broken itu Mam Pradua. Kembali lagi bareng Nadia di Pradua Pekanbaru. Setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan dari RRI Pradua Jakarta. Nah, di informasi seputar komunitas hobi nih teman Pradua, siapa tahu nih kamu juga punya hobi yang sama. Terus kamu bisa intip-intip nih kegiatan-kegiatan teman-teman yang juga mungkin punya satu hobi kesamaan minat nih untuk kamu teman Pradua. Nah, malam hari ini Dedi akan memperkenalkan untuk namanya tim Henshin Heroes, yaitu dimana pegiat hobi Jepangan itu Mam Pradua juga cosplay yang sering mengadakan pertemuan dan juga acara-acara kreatif. Jadi seperti apa budaya pop dan juga cosplay ini Mam Pradua, jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Just

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Oke, teman berdua. Jadi nih ada sebuah komunitas hobi ya yang bernama tim Henshin Heroes atau lebih dikenal dengan Henshin Heroes PKU nih, teman berdua. Wah, siapa nih udah bergabung di sini? Ini adalah sebuah komunitas kreatif asal Riau yang berbasis di Pekanbaru tentunya, yang fokusnya pada dunia tokusatsu, stand performance, dan juga ada event talent, dan juga ada kabaret atau juga live show. Wah, mudah-mudahan kayaknya mereka mau nggak sih talk show di sini? Aduh, kayak keren banget nih. Jadi komunitas ini menjadi wadah berkumpulnya para pecinta pahlawan super asal Jepang seperti Kamen Rider, kemudian Ultraman, Power Rangers, hingga Super Sentai, yang tidak hanya sekedar menyalurkan hobi cosplay tapi juga memproduksi pertunjukan aksi panggung yang spektakuler. Fakta yang menarik nih, teman berdua, dan kegiatan Henshin Heroes PKU ini, mereka ini memang spesialis pertunjukan aksi atau juga stand dan kabaret, berbeda dengan kelompok cosplay yang biasanya hanya berpose gitu ya. Tapi kalau Henshin Heroes ini aktif melatih gerakan akrobatik, wah keren nih, dan juga koreografi pertarungan kayak stand performance nih, teman berdua. Dan mereka juga sering menampilkan drama aksi atau juga kabaret nih, pahlawan melawan monster di atas panggung. Wih, penasaran banget ya. Mungkin kamu ada yang sudah lihat nih performa mereka. Jadi pastinya seru banget, tapi mudah-mudahan juga bisa hadir di Studio Pro 2 ya. Kayak seru banget. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga ada hal-hal seru lainnya di komunitas Heroes ini, teman-teman Pro 2. Jadi tetap di komunitas hobi.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Kita mau berdua di komunitas hobi kali ini memang keren banget ya teman berdua ya. Jadi pastinya nih teman berdua untuk hobi yang satu ini bukan sembarang cosplay aja, bukan sekadar untuk kayak fashion show menggunakan kostum player gitu teman berdua, enggak ya. Tapi mereka benar-benar kayak memberikan actionnya juga sesuai dengan heroes yang mereka gunakan atau juga cosplay yang mereka gunakan ya teman berdua. Jadi ternyata untuk dari Henshin Heroes PKU ini sendiri teman berdua pastinya mereka ini memang sering menjadi langganan pengisi acara utama atau juga live show atau juga cosplay showcase di pusat perbelanjaan Pekanbaru, di mall Pekanbaru nih teman-teman, maksudnya di mall-mall Pekanbaru. Dan aksi panggung mereka mulai dari penampilan Ultraman, kemudian juga sampai ada Kamen Rider Saber juga. Pasti selalu menarik untuk menarik perhatian para pengunjung, terutama juga anak-anak maupun dewasa. Dan ternyata mereka sudah berdiri sejak 2023 komunitasnya ini teman berdua, dan tumbuh menjadi rumah bagi para kreator lokal, pembuat kostum atau juga makernya namanya, sampai dengan aktor panggung di Riau untuk saling mendukung dan juga berkembang bersama. Dan mereka cukup aktif membagikan video keseruan coswalk-nya dan cuplikan performa panggung lewat media sosial mereka nih teman berdua, yaitu kalau nggak salah sih mana tadi ya, wah coba kamu cari Henshin Heroes, tim Henshin Heroes nih teman berdua, pokoknya seru banget.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa. Tadi kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Teman Pradua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan teman Pradua dibagi-bagi bahas gini bahas gitu malam hari ini nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi mau ajak kamu untuk mungkin sama-sama kita bisa saling apa ya, saling mengingatkan lah bisa dibilang atau saling bisa mengubah diri juga nih teman Pradua menjadi sosok yang lebih baik di kehidupan yang penuh dengan gonjang ganjing ini ya. Oke, seperti apa nih teman Pradua, apa sih namanya untuk kamu yang sudah capek kerja mati-matian, udah yang wah kayaknya udah sana sini dikejar tapi kok masih saldo pas-pasan aja nih teman Pradua. Nah, bagaimana caranya untuk mengevaluasi lagi cara mengelola uang kita nih teman Pradua agar jangan sampai kebablasan. Nanti Nadia mau kasih sedikit informasi dan juga tips untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Tame Impala sama Pradua dengan Loser. Nah, biar kita nanti nggak kelabakan akhir bulan. Ini udah akhir bulan kayaknya nih, seminggu lagi nih teman Pradua. Jadi biar nggak kerepotan nantinya, apalagi udah capek-capek kerja nih teman Pradua. Tapi saldo rekening tuh tetap aja kembali pas-pasan menjelang akhir bulan. Dan ini memang kerasa banget ya, kayak kok bisa gitu. Jadi heran kita ya, apalagi ketika merasa tidak membeli sesuatu yang terlalu mahal, tapi uang tuh pelan-pelan dengan pasti menghilang tanpa meninggalkan jejak ya. Untuk berbagai pengeluaran, mulai dari makan di luar, transportasi, nongkrong-nongkrong, sampai dengan belanja online itu teman Pradua. Nah, kalau misalnya terus terjadi, kondisi ini tentunya bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali cara kita mengelola keuangan itu teman Pradua. Jadi seperti yang dilansir dari Consumer Financial Protection dari CFPB, ini memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan yang bisa membantu kita ini membuat keputusan pengeluaran yang lebih terarah. Jadi dalam memahami cara mengelola uang, ini juga berarti mulai kita bisa memperhatikan kemana penghasilan digunakan setiap bulannya. Jadi disarankan untuk konsumen atau juga untuk kita nih teman Pradua ya, sebagai konsumen untuk melacak pengeluaran dan membuat aturan belanja yang sesuai dengan kondisi finansial dan tujuan masing-masing. Jadi dengan begitu bukan berarti harus berhenti menikmati hasil kerja, tapi mulai lebih sadar sebelum mengeluarkan uangnya. Karena sebagian penghasilan ini bisa disisihkan untuk tabungan atau tujuan keuangan, sementara sisanya itu digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi perlahan hasil kerja kita tidak hanya terasa lewat aja, tapi juga dari kondisi keuangannya lebih terarah. Nah, bagaimana nih untuk kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan konsumtif ini teman Pradua, dan tidak bikin kita kayak, ah kan belanjanya dikit-dikit aja kok. Tapi kalau rutin belanjanya yang tidak sesuai dengan kebutuhan kamu, itu juga akan akhirnya membuat finansial kamu akan berdampak ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan itu kayak membuat kamu jadi heran, kemana sih uang yang selama ini kamu cari, yang kamu usahakan itu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

lagi bingung kemana nih uangnya selama ini kamu cari, kenapa di awal bulan langsung kayaknya menghilang dengan teganya mereka meninggalkan kamu di teman berdua. Jadi yang pasti untuk mengubah kebiasaan konsumtif ini tidak berarti harus menghilangkan semua hal yang menyenangkan setelah menerima gaji. Boleh sesekali membeli makanan favorit, terus juga pergi jalan-jalan sama teman, atau ya self reward lah ya. Dan ini tetap bisa kamu lakukan dan bisa menjadi bagian dari menikmati hasil kerja kamu. Tapi kebiasaan ini juga sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tidak mengganggu kebutuhan lain. Karena seperti yang dilansir dari konsumer finansial tadi nih teman Pradua, bahwa memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan itu bisa membantu seseorang membuat keputusan pengeluaran yang lebih terarah. Dan selain membatasi pengeluaran yang tidak terlalu penting, jadi sebagian penghasilan juga bisa mulai dialihkan nih untuk tujuan yang lebih panjang. Jadi dalam menentukan tujuan keuangan dan menyisihkan uang secara rutin, itu bisa membantu kamu membangun rencana keuangan untuk masa depan. Karena tidak harus langsung dalam jumlah besar ya, dalam menyisihkan nominal tabungan kamu, jadi sesuaikan juga dengan kemampuan, tapi harus konsisten. Ini juga bisa menjadi awal, dan dengan begitu hasil kerja kamu tidak hanya digunakan untuk memenuhi keinginan kamu saat ini saja, tapi juga perlahan bisa membantu mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang secara lebih terencana, bijak, dan sesuai dengan prioritas yang sudah kamu tentukan.

Nih teman berdua, jadi memang untuk masalah uang ini agak gimana ya, agak mistis. Dia kadang-kadang tiba-tiba di awal bulan tuh kayak banyak banget. Nah tiba-tiba di baru beberapa hari itu langsung kayaknya langsung kasat mata gitu. Jadi memang kita harus bisa mengubah kebiasaan konsumtif kita untuk bisa dimulai dari beberapa langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Yang pasti dengan kamu bisa menetapkan batas untuk pengeluaran hiburan, tetap boleh makan restoran, nongkrong atau beli barang yang kamu sukai, tapi tentukan juga anggarannya agar tidak mengambil uang untuk kebutuhan utama nih teman berdua. Dan sisihkan juga uang sebelum membelanjakannya, jadi setelah menerima penghasilan, kamu bisa alokasikan dulu sebagian untuk tabungan atau kebutuhan yang akan datang. Terus yang pasti dengan memiliki simpanan untuk kebutuhan tak terduga, ini bisa membantu menghadapi kondisi finansial yang tidak direncanakan. Jadi yang pasti buat tujuan keuangan yang jelas, menabung ini akan terasa lebih terarah ketika memiliki tujuan. Jadi misalnya untuk liburan, terus juga beli barang-barang tertentu yang sudah kamu inginkan gitu ya, atau juga mempersiapkan dana darurat ya. Dan pastinya dengan menentukan tujuan dan juga membuat rencana berdasarkan kebutuhan serta jangka waktunya, ini bisa membantu kita mengatur keuangan dengan lebih terarah. Tapi jangan lupa juga untuk evaluasi ya pengeluaran kamu secara rutin. Cek kembali transaksi setiap akhir bulan untuk mengetahui kebiasaan yang bisa dikurangi atau juga diperbaiki sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah dan membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, serta tentunya tabungan untuk masa depan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo bu, ayo.
5: Langsung ya pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk bu.
5: Masnya
2: berdiri, nggak apa-apa bu.
5: Oh, terima kasih nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Ayo kita ngobrol dulu ya. Oke. Jadi memang untuk bisa mengelola uang ini sih sebenarnya secara sadar ya. Terus juga harus bisa mengontrol segala sesuatunya dengan lebih baik. Terus juga ada niatan yang sangat kuat nih teman berdua untuk bisa mengubah semua itu supaya kamu tidak merasa kayak kurang terus nih teman berdua. Tapi barangkali juga cara pengelolaannya yang harus sebenarnya diperbaiki, bukan yang kayak gedebak-gedebuk cari kerjaan ini dan itu nih teman berdua. Jadi dengan memisahkan kebutuhan juga keinginan itu memang benar-benar sangat penting untuk dipisahkan, dan kalau bisa dibuat nih apa saja pengeluaran yang sudah kamu lakukan dan mana bagian yang sepertinya terlalu banyak untuk kamu gunakan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
6: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Home Radio, sekian dulu Nedi temani kamu nih untuk hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana karena masih ada Jazz Music akan hadir nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, spesial untuk kamu yang masih terjaga di hari Kamis malam ini ya. Dan mudah-mudahan besok kamu bisa kembali mengontrol keuangan nih teman Pradua, biar kamu juga bisa bernafas dengan lega dan gak ngerasa kayaknya beban bernumpuk-numpuk gitu ya. Belum lagi mikirin kerjaan, mikirin tugas, terus juga mikirin keuangan yang kayaknya gak ada habis-habisnya nih teman Pradua. Jadi benar-benar kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan harus bisa menekan keinginan dan penuhilah kebutuhan ya. Ya namanya reward, self reward itu boleh banget, tapi silakan dievaluasi untuk besarannya seperti apa. Ah, kita mau berdua, kita ketemu lagi di lain waktu dengan segala informasinya bareng Nadia. Dan besok kamu juga bisa dengerin program Dua Pekan Baru. Pokoknya dengan informasi-informasi yang menarik, terus juga yang pastinya bisa bermanfaat untuk kamu. Dan pastinya juga lagu yang disiapkan untuk menyemangati hari-hari kamu, teman Pradua. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang setia mendengarkan program Dua Pekan Baru untuk hari ini di hari Kamis 24 September 2026. Ya, Nadia pamit. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Nih?
1: Enak juga nih.
3: Kok bikin apa?
1: Mau buang sampah toh?
3: Sayang kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Temu Pradue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 24 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Temu Pradue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu Pekan Baru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup, jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahara layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit, laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Adito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Jumlah titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera kembali mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan BMKG Pekanbaru, pada Kamis 24 September 2026 tercatat sebanyak 451 titik panas tersebar di sejumlah wilayah Sumatera. Sumatera Selatan masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 160 titik. Selanjutnya Bangka Belitung mencatat 125 titik, Jambi 81 titik, dan Lampung sebanyak 72 titik. Forecaster BMKG Pekanbaru Yudhistira mengatakan jumlah hotspot di Riau jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya. Saat ini hanya ditemukan 6 titik panas yang tersebar di 3 kabupaten. Kabupaten tersebut adalah Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan China. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada Kamis 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Cornando, dan Daniel Martin serta Muhammad Zaki Ubaidillah. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi, teman Pro 2.

Selamat malam FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ketemu lagi di pagi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Bareng aku Dito Satriawan, teman Pro 2. Untuk pagi ini sampai siang ya, jam 11. Wow, ini hari Jumat. Jumat itu biasanya hari yang penuh dengan keberkahan bagi umat muslim. Jadi kalau kita memulai aktivitas dari pagi, insya Allah banyak rezeki, insya Allah banyak berkah. Sambil semangat dengerin Pro 2 Pekanbaru ya.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: kita. Masa orang bosnya sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di depannya.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ada Wikas dengan Kurasa teman berdua, kita masih di Spada bareng aku Dito Satriawan teman berdua. Cuaca di pagi hari ini sepertinya cukup baik ya. Kalau dari dalam studio sih sepertinya cerah-cerah aja nih teman berdua. Mudah-mudahan kabut asapnya semakin berkurang ya. Karena tadi di info Pro 2 aku sampaikan kalau titik hotspot di Riau ini menurun teman berdua. Mudah-mudahan dengan menurun kabut asapnya juga hilang ya, membaiklah sehingga udara sedikit lebih segar, kualitas udara membaik dan kita terbebas dari asap ya teman bro dua ya. Buat kamu yang baru bangun, sebaiknya segera bangun, jangan ditunda-tunda karena kalau ditunda kamu akan terlambat teman bro dua. Kalau kamu lagi libur sekarang ya udahlah, nikmati aja liburan kamu ya, karena beberapa instansi, beberapa tempat kerja memberlakukan WFH setiap Jumat kayaknya ya, kayaknya. Karena ada beberapa teman nih yang kerja di sebuah instansi Jumat itu katanya WFH. Wah, enak juga ya. Tapi WFH bukan berarti nyantai ya. Namanya aja work from home, berarti kamu di rumah kerja gitu.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Yes, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh. Tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku.

Buat kamu yang pagi ini masih ngantuk, teman berdua ada satu cara biar kamu gak ngantuk ya. Apa caranya? Simple aja nih. Ambil saja air putih ya. Terus minum sedikit. Coba kita praktekkan ya. Ini ada air putih, kita minum. Oh iya. Tapi yang paling penting sih mandi sebenarnya. Kalau udah langsung mandi pasti hilang ngantuknya. Cuman kalau pagi gini biasanya males mandi karena dingin airnya gitu ya. Atau rebus aja air panas sekali terus dicampur biar airnya hangat. Jadi gak kedinginan kamu di pagi hari ini kan berdua. Apalagi kalau ada aktivitas ya, ada schedule gitu. Semakin lama ditunda-tunda, semakin kamu ngulet-ngulet di kasur, semakin kamu mager-mager, makin kamu nanti peluang telatnya lebih besar teman berdua. Ya lebih baik berangkatnya lebih awal aja biar gak kena macet gitu kan. Jadi lebih nyantai, bisa mampir kemana gitu, mungkin sarapan atau ya nyantai lah ya, gak buru-buru gitu teman berdua.

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sihir teman berdua nih, kalau kamu punya bunga di pagi hari ini pas untuk disiram ya, karena waktu yang tepat untuk menyiram tanaman itu katanya pagi atau sore, jangan siang. Kalau siang malah jadi layu nanti teman berdua. Jadi kalau punya tanaman disiram pagi ini ya sebelum berangkat kerja. Dan kita masih di Spada teman berdua, ada satu cara lain nih buat kamu yang mungkin ingin segera melek ya. Kalau tadi caranya minum air putih. Berikutnya, dengan bergerak ringan atau jalan sebentar sekitar 5 menit aja, itu bisa menghilangkan kantuk kamu loh. Kalau gak percaya, cobain sekarang.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, okay, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
5: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-keren.

Ya gimana nih, udah hilang ngantuknya belum? Kalau belum langsung mandi aja lah ya, sekarang udah jam 7. Nah buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan atau bersiap-siap melakukan perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Santai saja ya, maksudnya bukan santai sih, jangan ngebut, jangan gerasak gerusuk ya berkendaranya. Tetap patuhi aturan tata tertib lalu lintas, dan yang paling penting pastikan keselamatan, itu yang paling utama teman Pro 2.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. We'll be right back.